0: melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
2: Rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam.
3: Kalau lama ini berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Pakai lampunya lah. Dampaknya ada kalau untuk yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tusumudara, Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61% pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkyu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah kata Purbaya akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang RUU perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang alirannya, kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK, lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Mingkus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik. Lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah, dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk memecat mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
3: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting di proyek itu menjadi lebih mudah.
5: Karena itu KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana, siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarmivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.

0: workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi menjelang siang di lintas Bovendigul. Siang kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, senang sekali dapat menemani Anda dari pukul 9 hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas pendengar, selamat bekerja untuk yang sedang melaksanakan tugas pekerjaannya. Semoga semangat ya, semoga lancar kegiatan di hari ini dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu sendiri?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

Pendengar di frekuensi 90.3 MHz, cuaca cukup bersahabat di hari ini. Semoga segala aktivitas dapat berjalan lancar dan kami yang bertugas masih menemani Anda. Buat yang ada di garis belakang yang lagi beres-beres ataupun lagi sibuk-sibuk ya berbelanja di saat ini, semoga Anda tetap semangat ya untuk menghidangkan apa yang nanti bisa dinikmati. Kami yang bertugas terus menghibur menemani Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan?
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
6: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
6: Kamu juga.
5: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
7: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

10 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas pendengar. Semoga di siang hari ini ya Anda selalu terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda, menemani segala aktivitas buat para pendengar yang lagi sibuk-sibuk ya, di tempat kerja, di tempat tugas maupun di tempat-tempat usaha.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Pendengar, di pukul 10.35 menit ya, kami yang bertugas masih menemani Anda. Kami informasikan informasi dari rri.co.id Jakarta. Pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengingatkan masih banyak masyarakat yang tidak dengan masyarakat yang hidup dengan diabetes tanpa menyadari kondisinya. Karena itu pendengar, Dante mendorong masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis untuk mendeteksi penyakit tidak menular sejak dini. Informasi tersebut

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
0: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Lih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerang butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Pendengar, sudah pukul 11:02 waktu Indonesia Timur. Menyapa untuk yang lagi mengendarai kendaraan ya, agar selalu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut ya, pelan-pelan saja. Untuk yang ada di dalam angkut juga, sebelum Anda turun sebaiknya diperiksa kembali barang bawaan Anda. Kami juga menginformasikan untuk pendengar yang ada di rumah ataupun di mana saja yang siang hari ini lagi santai atau ya menikmati suasana siang, menghadapi cuaca yang lagi kemarau seperti saat ini ya, kita tetap harus selalu berhati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah sembarangan juga ya, dan mungkin sebaiknya untuk mengirit air ya. Kami yang bertugas masih terus menghibur ya, menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

ya pukul 11 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Menyapa Anda pendengar yang lagi beraktivitas di tempat tugas ya, ataupun yang saat ini lagi sibuk-sibuk di meja kerja, tetap semangat fokus pekerjaan Anda di siang hari ini. Jika Anda menemukan kesulitan, kerjakan saja dengan santai, jangan panik, dan ya kalau bisa berbagi bersama rekan kerja Anda agar bisa

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih?

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Aduh, Paci, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu.
1: Paci, woi, Paci.
2: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan saya suara yang bagus ini, Kak?
0: Aduh, Paci sayang, Maci Suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
2: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumahnya, Kak?
0: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Maci Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Maci Yakoba ada kasih rubuh pintu, tuh.
2: Ah, Maci, jangan begitu ya.
3: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Diva alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya Diva. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan Diva sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun Diva seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil Diva, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran Diva, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.

0: Okay, saudara pendengar, sudah pukul 11:44 waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang. Cuaca yang begitu panas ya, hal utama yang harus dilakukan adalah mencukupi kebutuhan air putih ya, agar tidak terhidrasi. Menghindari paparan matahari secara langsung, terutama di saat ini ya, di pukul 11:44 pendengar, hingga nanti pukul 15 memakai pakaian yang longgar dan tipis, serta menggunakan tabir surya yang untuk bisa melindungi kulit. Oke, pendengar, kurangi kegiatan di luar rumah ya pada siang hari. Ya, jangan tinggalkan anak atau hewan di dalam mobil yang parkir ya. Dan juga mungkin mandi air dingin atau basahi tubuh untuk menurunkan suhu panas. Kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar. Nanti di pukul 12 kita akan masuk dalam acara musik pelepas lelah.
1: Di jalan, setiap langkah kita memiliki arti. Tertib lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang nyawa yang kita jaga. Dengan satu langkah kepatuhan, kita memastikan keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan menanti. Mari jaga kebahagiaan dengan tertib lalu lintas. Selamatkan nyawa, hargai setiap aturan, tertib

Oke, saudara pendengar, apa kabar? Jumpa kembali dalam acara Musik Pelepas Lelah bersama kami yang bertugas. Saya penyiaran Dayuli, senang sekali di siang hari ini dapat kembali menemani Anda. Seperti biasa di 0811 4954 333, pendengar yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi.

Okay, saudara pendengar ya, untuk Anda yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, apa kabar? Ya, semoga siang hari ini Anda semua dalam keadaan yang selalu baik, sehat, dan ya pastinya lagi berteduh di bawah pohon ya, kumpul bersama keluarga, nikmati suasana siang ini. Saudara pendengar, satu lagu pertama Yuli akan hadirkan untuk Anda membuka jumpa kita. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Pendengar di siang hari ini ya, sudah ada penelpon yang masuk ya. Halo, selamat siang Pak Usu.
1: Selamat siang, musik pelepas lelah.
0: Iya, apa selamat kabar? Siang, kabar Yuli baik di siang hari ini. Bagaimana Pak Usu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, cuacanya pun cerah hari ini. Bagaimana cuaca di Bapendigul?
0: Iya, sangat cerah panas di siang ini.
1: Oh, panas ya, syukur Alhamdulillah. Dengan siapa ini?
0: Yuli yang bertugas, Pak Usu.
1: Mbak Yulia, semoga sehat selalu Mbak Yulia.
0: Amin.
1: Semoga diberi kesehatan, beri semangat semuanya. Sehat walafiat keluarga Mbak Yuli. Nah, lagunya lagu apa ya?
0: Lagu
1: Ayah
0: apa?
1: Dari Rito Harap adalah.
0: Oh, Ayah, oke.
1: Okay. Nah, salamnya buat Mbak Yuli yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan. Bang Nasrun, Kak Farida di Palda, Natalia, Toli-Toli, Kak Ayu di Maluku, Kak Piola Makassar, Kak Fiona di Palembang, Bang Tajudin di Minahasa, Bang Widi di Cekuyo, Bintang Pratama, Wanusu yang di Sambas, Bang Ramadan, Mbak Santi di Padang Periaman, Kutra Sunda, Bang Marcel, Pak Fauzi, Kak Juli, Bang Luhut, Mbak Dika, Kang Irwan di Jawa Barat, Bang Andi di Jambi, Bang Andi juga di Batam. Ya, siapa lagi? Bapak Ima, Senja Senjarianti di Nabire. Ah, yang lain dira angkul ajalah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Yuli, selamat siang, musik pelepas lelah.
0: Baik, selamat siang kembali. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Selamat bergabung Ibu Wanusu.
2: Iya, selamat. Apa kabar Mbak Yuli?
0: Yuli kabarnya baik. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya di sini pun Alhamdulillah sehat Mbak Yuli. Amin. Agak cuaca panas Mbak Yuli. request lagu dulu Mbak Yuli.
0: Boleh.
2: Lagunya Kurela Kehilanganmu dari Citrani.
0: Kurela Kehilanganmu, oke. Nanti Yuli coba cari.
2: Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas dan selalu. Pertama salamnya buat Bang Ani di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Rendi, buat Pak Fauzi, buat Bang Ramadan, buat Bang Darul, buat Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usu Busri, Lamius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat bergabung.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang ya. Sudah pukul 12.23 menit, kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio. Oke, Yuli menyapa Anda yang sudah berpartisipasi. Tadi ada Ibu Wanusu ya. Halo, selamat siang, musik pelepas lelah.
1: Halo, selamat siang, musik pelepas lelah. Dengan iya. Kakak Yuli ya.
0: Iya, dengan Yuli yang bertugas. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Putri di Merauke, Kakak Yuli.
0: Oke, selamat bergabung.
1: Iya, Kakak Yuli, kita di Merauke panas. Di Boven bagaimana?
0: Iya, sama, di sini juga masih panas ini.
1: Iya, so nanti sore-sore dingin gitu ya, hampir pagi.
0: Oke.
1: Ya, oke, Kakak Yuli, saya mau request lagunya Agnes Monica.
0: Judulnya?
1: Judulnya Karena Ku
0: Sanggup. Oke.
1: Karena Ku Sanggup, ya. Oke, saya kirim-kirim dulu ya, Kakak Yuli. Saya kirim untuk Kakak Yuli sedang bertugas. Semoga Kakak Yuli selalu sehat, diberikan rezeki yang banyak, dan selalu happy bersama keluarga.
0: Okay.
1: Dan juga untuk Tete Tia, semoga Tete Tia sedang beristirahat ya bersama keluarga di rumah, dan juga selalu sehat Kakak Tia. Kita ini sudah memasuki bulan Agustus ya, sebentar lagi kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Semoga tetap merdeka. Kita sekali merdeka, tetap merdeka. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Dan juga untuk keluarga saya di Jalan West, Ibu Guru Lasi bersama keluarga. Dan juga untuk saudaraku Andini di Perumahan Dinas Pensi, semoga Andini selalu sehat. Dan juga untuk sahabat-sahabatku di kilometer 3 dari ujung pukul ujung semuanya sehat. Dan juga untuk Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Ibu Farida, dan juga Mama Ima ya, semoga sehat selalu di siang hari ini. Dan juga Pak Ramadan di Sorong, semoga sehat. Dan Ibu Wigati di Wonosobo, serta Ibu Natalia di Toli-Toli, semoga Ibu Natalia selalu sehat. Itu saja Mbak Kakak Yuli, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, dan pendengar setia RRI Bovendigo di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari. Terima kasih, selamat siang MPL di hari ini. Salam sehat dari keluarga Ibu Utri di Merauke.
0: Baik, terima kasih Ibu Utri. Selamat bergabung ya. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang dengan Putra Jaya di Aceh.
0: Oke, Putra Jaya, selamat bergabung di Aceh. Gimana kabarnya?
2: Mendung ini.
0: Mendung, aduh, puji Tuhan ya. Sedikit lagi hujan, iya. Semoga.
2: Kemarin yang hujan satu hari.
0: Oke. Lanjut, Putra Jaya.
2: Ya, minta lagu dari kembar grup. Judulnya Bunga Lili.
0: Bunga Lili?
2: Lili.
0: Bunga Lili, oke. Okay.
2: Salam buat Ibu Putri, Pak Usu, Bang Bintang Pratama, Kak Tias, Bang Nasrud, Bu Farida, Bu Matalia, semuanya lah yang siang hari ini lagi cepat. Salam merah putih dari RT. Selamat siang.
0: Itu aja? Putra Jaya, selamat siang, terima kasih. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Selamat siang, MPL, dengan saya Bung Luhut dari Tapanuli.
0: Oke, Luhut di Tapanuli, selamat bergabung.
3: Ini cuaca cerah, angin kencang.
0: Oke, hati-hati ya.
3: Iya, ini aku mau request lagu dari Once.
0: Baik.
3: Judulnya Karena Ku Cinta Kau.
0: Once, Karena Ku Cinta Kau, oke?
3: Salam yang pertama buat Mbak Yuni, ya, buat juga sampai tuntas, buat Ibu Usri, Bang Putra Jaya, Bang Bintang Pratama, Bang Iwan Lesmai Aceh, Bang Ramadan, Bang Ahmad Irwan, ada juga Ibu Farida, Bang Natalia, dan Bunda Ima, Pak Ujitri, Bang Lanius, Bang Alimek, dan juga Ibu Anusu, ada Bang Rimba, ada juga Jati, terus buat Purnama Sari, dan buat Bang Putra Tengah sama Bang Deng, dan buat semua-semuanya saja lah.
0: Oke, okay, baik.
3: Dari Om TV ya.
0: Baik, terima kasih. Oke, selamat siang. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah.
4: Iya, MPR Musik pelepas lelah dengan Dika di Karyamu.
0: Oke, selamat bergabung.
4: Iya. Kak Yuli boleh dikasih.
0: Boleh, Yuli coba cari nanti dengan ya. Mau request lagu apa?
4: Iya, lagunya dari Poppy Mercury. Jauh di mata.
0: Oke. Baik, ditunggu aja.
4: Ya, salam. Salam yang pertama buat Kak Yuli. Ya, semoga aktivitasnya lancar, sehat selalu.
0: Amin.
4: Terus, salam buat Bang Adi Cakrawinata di Jambi. Salam saya, sehat selalu. Di rumah sakit, semoga dapat sembuh. Terus, ini bersama Papa di sekitar daerah di Merauke. Salam sehat. Bu Natalia, Pak Fauzi, Kakak Tias, ayo Pak Usu, Pak Widi, Siguria, dan Pak Aja, tanpa terkecuali yang selalu monitorin RRI Bovendigo, salam sehat dari Dika. Oke, Dika tunggu ya lagunya.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat bergabung. Baik, saudara pendengar, kami akan hadirkan lagu yang sudah di request ya. Semoga Anda semua terhibur dan semangat selalu.

pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang ya. Cuaca yang cukup panas di siang hari ini membuat kita semua jadi ingin yang segar-segar ya, teh, es teh, es kelapa, ataupun juga yang dingin-dingin ya. Semoga di siang hari ini Anda bisa menikmati bersama keluarga di siang ini. Kami yang bertugas masih menemani di acara Musik Pelepas Lelah di 0811 4954 333. Pendengar, untuk yang mau bergabung masih kami nantikan ya di acara Musik Pelepas Lelah.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kita sudah berada di penghujung acara pendengar. Start lagi, kita akan mendengarkan informasi berita olahraga dari Pro 3 Jakarta pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi bersama kami di acara musik pelepas lelah. Ya, selamat siang untuk yang sudah berpartisipasi. Salam kompak selalu dan selamat bergabung ya, dan selamat menikmati suasana siang ini.

Baik, terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini pendengar dalam acara Musik Pelepas Lelah. Saatnya kita ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen mulai memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2004. Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JJ United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di Jeju World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Kim. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tetap menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini, Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JJ United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the ball. Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Produk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: This time it's Hiroki Ito.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan kepadanya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailey 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis putri itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan 9 poin. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Selama game itu, kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme, mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya tidak biasa. Saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid karena pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 40 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sekali Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2020. Informasi selengkapnya disampaikan ya Abdul Itilali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini sempat mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Pernyataan tersebut Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dalam beberapa
1: tahun. Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim 5 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1 pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Regulasi liga kan yang buat PSSI, yang sekarang liga, ketentuannya permen. Jadi kalau tiba-tiba belum pertanggungjawabkan selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liga, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita.
2: Selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu yang mengenai liga sepak bola putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Abdul Itilali, Pro Liga RI, terus mengutip untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2020. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Saya karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga. Jadi gimana taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Iwan yang di kemarin. Pada semifinal lainnya, Persib mengamankan tiket ke partai puncak bukan hari masjid skor 1-0. Hasil tersebut memastikan tahun 2026 pertemuan Persib Bandung melawan Persib Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong, hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak diuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Ya, pastinya skor yang tidak diinginkan dan tidak puas.
2: Tama Arhan mengatakan, kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama, selamat buat Persib untuk ke final ya. Ya, buat saya ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Kita baru kumpul juga terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga, kan belum tahu kondisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya apa aja untuk menyesuaikan taktik kondisinya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17-23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya akan Nurdian Syah.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampainya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Dalam kesempatan Media Day yang berlangsung di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar. Jadi ya, saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan, dan bagaimanapun hasilnya nanti saya tidak mau menyesali, karena ketika saya di latihan ini saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2022. Itu Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, tambahin mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada tangan ya, kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
2: Kejuaraan WF 2026 akan berlangsung di India 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet plus MFI juga difokuskan untuk ada yang akan berlangsung tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2020 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih satu medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa putra yang tengah apik dalam dua turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co. Ikuti media sosial, verifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hanta Tiwi pamit undur diri. Salam sehat, salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik?

0: lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Baik, saudara pendengar, terima kasih Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia, Bovendigo. Selamat siang, pendengar. Anda sudah mengikuti Warta Berita Olahraga, semoga bermanfaat dan diketahui bersama di siang hari ini. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 13.34. Selamat beraktivitas, pendengar. Semangat untuk Anda di siang hari ini.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar, sudah pukul 13.50 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, nanti di pukul 14 saya akan pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas selanjutnya di siang hari ini, ada Mbak Fana ya yang akan menemani pendengar.

Tahukah kamu jika jembatan kereta api Cikacepit adalah yang terpanjang di Indonesia? Jembatan ini terletak di Desa Cipamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Jembatan ini diselimuti mitos yang dipercaya masyarakat setempat. Dengan panjang 310 meter yang membelah bukit dan lembah, jembatan kereta api Cikacepit merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Selain bernilai sejarah, terdapat banyak mitos dan mistis di jembatan Cikacepit. Kabar yang beredar di masyarakat Pangandaran, pembangunan infrastruktur jembatan Cikacepit dilakukan pekerja Indonesia dengan cara kerja rodi atau secara paksa. Warga setempat percaya jika pembangunan jembatan itu memakan banyak korban nyawa dalam proses pembuatannya. Jembatan itu dibangun pada periode 1913 hingga 1916.

Baiklah saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami Ana dalam acara Prodangdut. Dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, pendengar Pro 1 RRI Bovendigo, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana ya, menemani Anda di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Edisi siang ini pendengar, Rabu 5 Agustus 2026. Baik pendengar, sudah ada satu penelpon sudah bergabung ya, saya sapa dulu. Halo, selamat siang, Pro Dangdut dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita dengan Mulu, dari Tapanuli.
0: Bang Luhut, apa kabar Bang?
1: Baik-baik, kabar sehat, cuaca lumayan cerah, angin juga kencang di sini.
0: Anginnya kencang di sana ya? Oke, okay. Iya. Baik karena Bang, gimana? Request apa?
1: Dari Caca Handika, terlalu.
0: Terlalu?
1: Iya, dari Caca Handika.
0: Oke okay, deh, nanti dicarikan dulu ya. Salam-salamnya ya, buat siapa aja nih Bang Luhut?
1: Pertama buat Mbak Anas, nomor 2 sampai nontas, terus buat Bu Anusu, Bu Farida, Bu Natalia, ada Bunda Ima, Nona Fika, terus ada Ibu Jati, Bapak Purnama Sari, ada juga Bu Utri, ada Bang Ilanius, Bang Adimin juga, Pak Utri, Bang Bintang Pratama, Bang Bunda Tengah, Bang Lei, Bang Ahmad Irwan, ada juga Bang Rimba, Bang Rajaya, Bang Yunus, Bang Aceh, Bang Widi juga. Terus buat Mbak Perlisa juga, dan buat semua-semuanya saja lah yang lagi pantau saat ini ya. Itu lagunya, dan
0: iya.
1: Caca Handika.
0: Iya, okay, nanti dihadirkan ya.
1: Iya, selamat siang, Dangdut adalah saya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, sudah bergabung ya. Kemudian ada satu penelpon lagi, halo selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Ana kah?
0: Iya, Ibu Wanusu ini ya?
2: Iya, biasa saya.
0: Oke, okay, request apa Ibu siang ini Bu?
2: Request lagu dari Keto.
0: Siapa?
2: Dari Rita Sugiarto. Okay. Bukan yang kupinta.
0: Bukan yang kupinta. Oke, okay, nanti dihadirkan.
2: Dari Rita.
0: Salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Bapak Purnama Sari, buat Randy, buat Ibu Ika, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Darul, Bang Ramadan, buat Bang Aman Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Baizet.
0: Oke, okay, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Luhut, ada juga Ibu Wanusu tadi, dan lagu yang di request ya sementara masih dicarikan. Semoga nanti bisa ketemu dan bisa langsung dihadirkan. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung siang hari ini, mau request lagu atau juga kirim-kirim salam, Anda bisa menghubungi kami di 0811 4954 333, atau di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda pendengar di 0811 4988 222.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di acara Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Selamat siang untuk Anda, selamat menjalani berbagai aktivitas Anda siang hari ini ya pendengar. Dan semoga segala aktivitas, segala pekerjaan Anda yang dikerjakan di siang ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tentunya juga meraih hasil yang optimal. Kami juga masih nantikan pendengar partisipasinya untuk Anda yang ingin bergabung, mau request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda, ataupun juga kirim-kirim salam. Silakan di 0811495433 atau di 0811498666. Bisa juga pendengar kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811498822. Saya sapa dulu, ada satu penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut Adalah Kita. Dika, apa kabar Dika?
1: Iya, alhamdulillah kabarnya baik.
0: Iya, request apa Dika siang ini?
1: Lagu dari Dirga Musti di Klik Kacamata.
0: Dika, mungkin bisa berpindah tempat, suaranya tidak terdengar dengan jelas ini.
1: Mega Mustika,
0: Kakak.
1: Mustika?
0: Mega Mustika. Judulnya apa?
1: Di balik kacamata hitam, Kak.
0: Di balik kacamata hitam. Oke, langsung aja salam-salamnya buat siapa aja?
1: Iya, salam-salam ya. Salam yang pertama buat Kak yang lagi bertugas sama.
0: Halo, Dika.
1: Oh. Salam yang pertama buat Kak yang lagi bertugas. Salam sehat, tetap semangat. Terus salam buat dengan keren Kak Jambi. Salam sayang, selalu semoga terhibur. Terus Ibu Utri bersama Pak Freddy sekeluarga di Marauke. Salam sehat. Ibu Farida, Ibu Natalia, Ibu Pak Fauji, Putra Tengnya Kakak Tia, Kak Ayu, Pak Utu, Pak Widi, Si Juria, dan buat semua aja sampai terkecuali dari Atom Bengkel. Okay. Sehat dari Dika. Ayah,
0: Kak, ya,
1: Dida.
0: Iya, siang juga, Andi. Request apa siang ini, Andi?
2: Request lagu yang nanti diputuskan dari Intan Ali.
0: Intan Ali?
2: Iya, Intan Ali dari nanti Pintu Surga.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa aja?
2: Salam-salam buat Dika, terima kasih salamnya sayang. Semoga dikabar baik saya di sana. Panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga besarnya. Bos kesayangan, Bunda Ima, Ibu Putri, Pak Rizki, Pak Maria, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Ahmad Iriawan, Bang Fauzi, Bunda Natalia, buat anak yang selalu belajar rezeki. Terima kasih Kak Ana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Dika dan juga Andi. Kemudian satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
3: Pro Dangdut. Pro Dangdut. Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini dari Manado dengan Ibu Esther Lita.
0: Ibu Esther Lita, wah, salam kenal Ibu ya.
3: Ya, sama-sama, salam kenal balik, senang bisa gabung.
0: Siap, Ibu Esther mau request apa?
3: Oh, boleh dari Cinta Karet?
0: Boleh, nanti dihadirkan ya.
3: Oke,
0: asal
3: dengan
0: ya.
3: Siapa dulu, Kak? Dengan Mbak siapa dulu ini?
0: Dengan Ana ini.
3: Iya, Mbak Ana, Mbak Ana, salam kenal ya. Oke, perdana dengan Mbak Ana. Mau menyapa dulu yang barusan lewat. Ada Bang Adi yang ada di Jambi bersama dengan sayang-sayangnya. Salam kenal ya, Mbak Dika ya. Mbak Dika dari Manado dengan Ibu Esther Lita. Salam kompak, salam persahabatan. Lanjut ada Mbak Putra Tengah yang ada di Pasak. Juga ada Bang Adi yang ada di Batam. Ada juga Bang yang mana yang dari Sumatera itu. Bang Luhut ya, Bang Luhut
0: di Tapanuli. Bang Luhut.
3: Ya di Tapanuli. Semua ada Ibu Farida yang ada di Palu. dan semua semuanya yang lagi monitor, mm-hmm. salam kenal. Buat Mbak Ana yang kita juga tetap semangat. Terima kasih dan selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Ibu Esther Lita di Manado. Cinta Karet, nanti ditunggu lagunya ya. Baik pendengar, sambil kami nantikan partisipasinya, kita dengarkan dulu dua lagu berikut ini.

0: Bersama kami pendengar di acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita untuk yang lagi beristirahat siang ya. Selamat siang, selamat beristirahat siang untuk Anda. Kami sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Ana.
0: Selamat siang Bu, apa kabar?
1: Bu Natalia, iya. Di Palu. Aduh, tadi udah terganggu, tapi ada yang nelpon Bu. Aduh, saya recheck dia lagi, orang sudah mau menunggu.
0: Oke deh, siapa tahu okay. Penting ya. Nanti abis ini baru ditelepon lagi.
1: Nanti baru saya gabung lagi. Iya Mbak Ana, Mbak Ana, saya mau minta lagunya di Amang Sore, boleh gak? Ada juga yang nyanyi kayaknya, Victor Buta Barat, bisa ya?
0: Siapa? Judulnya siapa? Judulnya apa?
1: Di Amang Sore.
0: Di Amang Sore?
1: Iya.
0: Oke, nanti di cek dulu.
1: Oke. Iya. Oke, salam-salam ya.
0: Iya, silakan Bu.
1: Yang pertama, ya ada Ibu Utri Pak Predia. Selamat siang, salam manis, salam kompak selalu ya. Terus ada Bang Bintang Pertama, Pak Nasrun. Ada Dika di Taliabu bersama Andi Cakrawinata ya. Ada Andi Batam juga ya. Ada Bang Lai Putra Tengah. Ada juga Ibu Ita Mbak. Ibu Ima ya, ada di Momere. Terus ada Ibu Ani Kota Mabandu, ada Bung Tif juga ya, yang ada di Manado. Ada Pak Benijo, ada Bang Luhut, serta Pak Winnie di Sopetan. Semua-semua sudah dirangkul dari Aspek ya. Mbak Ana sukses selalu ya, tak persiaran. Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Ana, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bunda Natalia yang masih di Palu ya. Terima kasih Bun, nanti dicari dulu lagunya ya. Di Ambang Sore ini ada dari Victor Huta Barat, terus ada juga dari Iis Dahlia. Jadi nanti dicari mana yang ada nih di folder ya. Oke, pendengar, masih kami nantikan partisipasinya. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan kami nantikan di 0811 4954 333, atau di 0811 4988 666. Tidak lupa menyapa buat Mas Ambonggo, buat Kakak Tias, buat Mbak Beauty di titik 0, buat Ninggelis juga di kilo 4. Ada Mas Bulog Sayur ya di samping Dolok. Kemudian ada Ibu Utri, Pak Freddy di Merauke. Ada Pak Ramadan di Sorong, ada Bung Bintang Pratama di Palu, ada Ibu Farida juga di Palu. Kemudian menyapa untuk Purnama Sari, kemudian ada Pak Lanius di Sambas, Bang Rimba di Boven ya. Kemudian ada Bang Prabu di Batam. Semuanya tidak dapat kami sebut satu per satu. Selamat siang, selamat menjalani aktivitas Anda. Satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang Mbak Ana.
0: Iya, ini dengan siapa nih Pak?
2: Mang Andi di Batam.
0: Oh, Mang Andi di Batam. Tadi baru disalam-salamin ya, ternyata gabung juga ya. Apa kabar, sehat iya. Pak?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Ana sehat juga.
0: Alhamdulillah. Requestnya apa di Pro Dangdut? Mudah-mudahan waktunya masih mencukupi ya. Nanti dihadirkan.
2: Oh iya, Sejengkal Tanah dari Mansyur S.
0: Mansyur S, tadi apa judulnya Pak?
2: Sejengkal Tanah.
0: Oh siap, Sejengkal Tanah ya. Salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya pertama buat Mbak Ana, pertama Prasona, semoga sehat selalu. Ada Purnama di Purnama Sari, Sulawesi Barat. Ada Ibu Farida, ada Pak Widi, ada siapa lagi, Ibu Anusu, dan semua-semuanya aja tanpa kecuali. Baik. Terima kasih Mbak Ana, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut kali ini. Berdengar, sambil kami nantikan partisipasinya, kita dengarkan dulu ada dua lagu yang belum dihadirkan ya. Kemudian nanti sambil saya cari juga beberapa lagu-lagu yang di request tadi.

Pendengar, saat ini sudah pukul 14.52 menit waktu Indonesia Timur. Kita sudah sampai di penghujung acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request ya, tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Dan kita jelang pukul 15 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Warta Berita Lintas Tanah Papua ya. Kita bergabung nantinya bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu doa kerahiman ilahi. Dan menutup jumpa di acara Pro Dangdut kali ini, kita dengarkan Iis Dahlia di Ambang Sore. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Papua meminta seluruh organisasi perangkat daerah menyemarakan Bulan Kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Setiap OPD diminta menggelar berbagai kegiatan dan berpartisipasi dalam kerja bakti selama Agustus. Berikut laporan Reski Kurniawan.
2: Pemerintah Provinsi Papua meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD menyemarakan Bulan Kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Setiap OPD diminta menggelar kegiatan yang melibatkan pegawai selama Agustus 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Soilait mengatakan, rangkaian kegiatan diawali setelah pencanangan Bulan Kemerdekaan. Seluruh perangkat daerah diminta berpartisipasi aktif memeriahkan peringatan HUT RI. Menurutnya, pemerintah mengagendakan kerja bakti bersama yang akan dilaksanakan di sejumlah lokasi.
3: Hari Kamis nanti Ibu Susi sebagai ketua panitia akan atur jadwal, kita akan kerja bakti lagi kayak kemarin waktu kunjungan para menteri dalam acara asosiasi para gubernur dan bupati se-Papua itu. Kita akan kerja bakti lagi, nanti OPD mana yang kerja di Mandala, tempat pelaksanaan upacara, nanti OPD mana yang kerja di sini, otonom, nanti juga OPD mana yang kerja di stadion Lukas Nmb. Ada tiga tempat, ada empat. Satu di Pantaman, Gor itu, di mall. Nanti Ibu Susi akan atur. Kita OPD sudah cukup banyak, karena itu kita bisa kerja.
2: Christian juga mengatakan setiap OPD dapat menyelenggarakan berbagai perlombaan antar pegawai. Kegiatan tersebut diharapkan memperkuat semangat kebersamaan sekaligus memeriahkan HUT kemerdekaan. Christian kembali mengingatkan masyarakat memasang bendera merah putih selama Bulan Kemerdekaan sebab partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama serta 13 Kapolres di jajaran Polda Papua yang berlangsung di Aula Rasta Samara, Mapolda Papua. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda melantik 3 pejabat utama Polda, yaitu Kombes Pol Janus Perlindungan Siregar sebagai Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Siharno sebagai Karo Ops Polda Papua dan Kombes Pol Arif Kurniawan sebagai Dirpam Ofit Polda Papua. Selain itu, jabatan Direktur Lalu Lintas Polda Papua resmi diserah terimakan dari Kombes Pol Indra Kurniawan Mangunsong kepada Kombes Pol Rahman Wijaya. Untuk jajaran kewilayahannya, sebanyak 13 Kapolres dan pejabat sementara Kapolda juga berganti, yaitu Kapolres Biak Numfor, Kapolres Kepulauan Yapen, Kapolres Pegunungan Bintang, Kapolres Kerom, Kapolres Nduga, Kapolres Waropen, PS Kapolres Yalimo, PS Kapolres Lanijaya, PS Kapolres Mambramo Tengah, PS Kapolres Yaukimo, dan PS Kapolres Bovendigul, PS Kapolres Mambramo Raya, dan PS Kapolres Supiori. Dalam arahannya, Kapolda Papua mengatakan, mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri sebagai bagian dari pembinaan karir personil sekaligus upaya memperkuat organisasi. Dengan adanya pelantikan dan serah terima jabatan ini, Kapolda menginstruksikan agar para pejabat yang baru dilantik harus segera beradaptasi, membangun sinergi, serta menjalankan amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab dalam memberikan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Irjen Pol Patrick Renwarin juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di lingkungan Polda Papua. Melalui penyelenggaraan kepemimpinan tersebut, Polda Papua diharapkan semakin optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta mewujudkan Polri yang presisi di tanah Papua. Saudara pendengar dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Saudara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua mencatat 12 hoaks beredar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Informasi palsu tersebut didominasi isu keamanan, pemerintahan, bantuan sosial, dan pelayanan publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Jerry Agus Yudianto, mengatakan sejumlah hoaks yang beredar antara lain terkait penangkapan anggota KKB, rencana pemindahan warga Israel ke Papua, undian berhadiah Bank Papua, hingga bantuan yang mengatasnamakan Gubernur Papua. Kominfo Papua menghimbau masyarakat tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah dan media yang kredibel untuk mencegah penyebaran hoax. Saudara, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 melaksanakan patroli dialogis sekaligus pendekatan humanis kepada masyarakat di Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dalam kegiatan tersebut, personel Satgas menyambangi sejumlah warga yang ditemui di wilayah Distrik Muara. Selain memantau situasi keamanan, personel berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui komunikasi ringan dan membagikan buah-buahan. Kepala Operasi Damai Kartens, Irjen Pol Faisal Ramadhani, mengatakan patroli tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjaga keamanan, tetapi juga membangun komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat. Ditambahkan pendekatan humanis menjadi bagian dari pelaksanaan Operasi Damai Kartens dengan hadirnya aparat keamanan di tengah-tengah masyarakat. Nantinya dapat memberikan rasa aman sekaligus membangun hubungan yang positif. Irjen Pol Faisal Ramadhani menjelaskan komunikasi langsung dengan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif. Menurutnya, personil perlu memahami kondisi dan kehidupan masyarakat di wilayah tugasnya. Dan saudara pendengar, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersama kami kembali pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dengan frekuensi FM 90,3 MHz. Selepas Anda ikuti tadi Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Saat ini pendengar sudah pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat menjalani aktivitas Anda di sore hari ini yang lagi menyelesaikan pekerjaannya sebelum pulang ke rumah masing-masing. Semangat selalu, semoga pekerjaannya di hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Kami hadirkan dulu pendengar lagu-lagu pilihan.

Asal-usul penggunaan kata Dirgahayu yang tepat. Kata Dirgahayu berasal dari bahasa Sanskerta. Dirgahayu yang bermakna bersinar, cemerlang dalam masa hidup yang panjang. Dirgahayusa yang bermakna semoga diberkati usia panjang dan tumbuh secara harmonis, sehat, dan bugar. Bahasa Indonesia menyerap kata tersebut menjadi Dirgahayu yang berarti berumur panjang. Kata Dirgahayu hanya digunakan untuk negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadi atau ulang tahunnya. Misalnya, Dirgahayu Republik Indonesia yang berarti panjang umur Republik

Bendera Merah Putih, mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panji merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.

Masa lalu kelam yang menimpa Indonesia melahirkan banyak tokoh pemberani. Atas perjuangan dan pengorbanan demi melawan penjajah sehingga mengantarkan Indonesia kepada kemerdekaan, para tokoh kemudian dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Papua yang dulu dikenal dengan Irian Jaya merupakan sebuah wilayah bagian timur Indonesia yang pernah dikuasai oleh Belanda. Perjuangan yang dilakukan oleh putra-putri asli Papua dalam mempertahankan wilayah bukanlah hal yang mudah. Berikut daftar pahlawan nasional dari Papua. Yang pertama ada Frans Kaisiepo, kedua Martin Indey, ketiga Silas Papare, empat Johannes Abraham Dimara,

5. Mahmud Singgirei Rumagesan. Kutipan ucapan seorang pahlawan proklamasi sekaligus founding father Indonesia, yakni Insinyur Soekarno. Ia berkata, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya."

Pendengar, saat ini sudah pukul 15.41 menit waktu Indonesia Timur. Tidak bisa dipungkiri ya, menjaga kesehatan di musim kemarau penting menjadi perhatian agar kesehatan tetap terjaga serta agar aktivitas pekerjaan juga berjalan dengan baik. Pendengar, paparan suhu panas secara terus-menerus bisa menimbulkan resiko gangguan kesehatan seperti lebih cepat lelah bahkan dehidrasi. Cara menjaga kesehatan di musim kemarau yaitu dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh, melindungi kulit dari sinar matahari, serta menjaga kebersihan diri dari makanan, dan juga makan makanan yang bergizi. Nah, berikut pendengar, Anda bisa dengan konsumsi air putih yang cukup ya, karena air tidak hanya meredakan dahaga, tetapi juga bisa menjaga kelembaban tubuh dan menjaga komponen utama dari pembentukan plasma darah. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan, apalagi cuaca panas bisa mempercepat penyebaran penyakit. Jadi pastikan air bersih tersedia dan makanan tersimpan dengan baik. Jangan lupa juga untuk istirahat cukup dan kelola stres. Tidur yang cukup akan membantu tubuh untuk memulihkan energi dan memperkuat sistem imun. Jadi Anda bisa usahakan tidur 7 sampai dengan 8 jam setiap malam, hindari begadang, serta luangkan waktu untuk relaksasi. Stres yang dibiarkan berlarut bisa menurunkan kekebalan tubuh dan mempercepat datangnya penyakit. Jangan lupa juga untuk melakukan aktivitas fisik yang teratur, misalnya olahraga ringan seperti jalan kaki, yoga, ataupun bersepeda, atau bahkan senam, ini juga bisa menjaga kebugaran tubuh. Dan yang paling penting yaitu waspada gejala awal penyakit. Nah, pendengar, saat tubuh mulai terasa lemas, batuk, pilek, ataupun demam ringan, ini sebaiknya tidak diabaikan. Jadi segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan agar bisa mendapatkan penanganan lebih cepat. Itu tadi beberapa tips sehat di musim pancaroba, di musim kemarau yang kami hadirkan untuk Anda. Tips ini kami lansir dari rri.co.id.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: bangsa.
1: Suara ikonik Presiden Soekarno yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang sering kita dengar bukanlah rekaman asli saat peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945. Salah satu pendiri Radio Republik Indonesia, RRI, Yusuf Ronodipuro, memiliki peran penting dalam merealisasikan ide perekaman suara Soekarno. Beliau berpendapat bahwa suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi perlu didokumentasikan untuk menjadi bagian dari sejarah bangsa. Beberapa tahun setelah proklamasi, tepatnya pada tahun 1951, Bung Karno diminta untuk membacakan ulang teks proklamasi di studio RRI. Beliau berusaha membacakan teks tersebut dengan intonasi dan penekanan yang sama seperti saat proklamasi pertama kali. Rekaman inilah yang kemudian sering kita dengar hingga saat ini. Meskipun bukan rekaman asli, rekaman suara Soekarno membacakan teks proklamasi telah memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi.

Pendengar, apakah Anda termasuk yang rutin secara terus-menerus konsumsi makanan cepat saji dalam jumlah yang berlebihan? Ternyata pendengar, makanan cepat saji atau junk food bisa memberikan dampak negatif yang serius untuk kesehatan. Salah satu perubahan yang paling terlihat di era perkembangannya gaya hidup modern yaitu meningkatnya konsumsi junk food. Alasan terbesarnya yaitu jenis makanan ini banyak sekali diminati karena praktis, harga yang relatif terjangkau, serta cita rasa yang kuat dan juga konsisten. Menurut Kementerian Kesehatan, makanan cepat saji paling diminati oleh remaja, yaitu di mana kisaran usia 10 sampai dengan 19 tahun. Nah, pendengar, namun makanan cepat saji ini juga ada dampaknya negatif untuk kesehatan tubuh. Berikut ada beberapa efeknya atau dampak negatifnya junk food bagi kesehatan dilansir dari beberapa sumber. Yang pertama, bisa meningkatkan tekanan darah, pendengar. Karena garam yang terkandung ya dalam junk food tersebut bisa meningkatkan jumlah natrium pada sel darah dan menyebabkan retensi cairan. Akibatnya jantung perlu memompa darah lebih kuat sehingga tekanan darah meningkat. Yang berikutnya yaitu bisa meningkatkan peradangan. Menurut jurnal dari Health Promotion, salah satu sajian makanan ini memiliki kandungan tinggi lemak jenuh. Dampaknya adalah terjadi peningkatan peradangan saluran nafas, kondisi yang membahayakan untuk yang memiliki asma. Selain itu juga gangguan pada gigi. Nah, ini sifat asam bisa merusak enamel gigi sehingga bakteri mampu bertahan lama dan menyebabkan gigi berlubang. Yang paling sering dijumpai yaitu obesitas. Nah, karena mengandung kalori dan lemak yang sangat tinggi, konsumsi junk food secara berlebihan juga bisa meningkatkan berat badan secara signifikan. Bahkan pendengar, jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, junk food bisa meningkatkan risiko terjadinya obesitas. Nah, itu tadi ada beberapa dampaknya, dampak negatifnya dari makanan cepat saji bagi kesehatan tubuh. Info selengkapnya mengenai hal ini bisa Anda akses hanya di laman resmi kami di rri.co.id.

Bendera merah putih, mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panji merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.

Tiang bendera yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah tiang yang mewah atau terbuat dari bahan yang istimewa. Tiang bendera yang digunakan saat itu adalah sebuah batang bambu yang dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Bambu dipilih karena mudah ditemukan dan diolah. Kesederhanaannya mencerminkan semangat juang dan keterbatasan pada masa itu.

Pendengar, kami hadirkan dulu informasi kali ini mengenai dengan nilai tukar rupiah terpantau menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan di hari ini. Baju data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,48% atau 86 poin ke posisi 17.941 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pada Selasa kemarin, rupiah turun 0,17%, yaitu ke posisi 18.027 rupiah per dolar Amerika Serikat pada saat penutupan perdagangan. Yang diinformasikan dari analis pasar uang dari Du Financial, Lukman Leong, pada Rabu 5 Agustus 2026. Itu tadi berdengarnya informasi bahwa mengenai rupiah diperkirakan berpeluang menguat terhadap dolar Amerika Serikat di hari ini. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di laman resmi kami di rri.co.id.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencatat, di masa lalu saat Indonesia merebut kemerdekaan, wilayah Kabupaten Boven Tigul tercatat pernah menjadi tempat pembuangan tokoh-tokoh perjuangan. Di antaranya adalah tokoh proklamator yaitu Muhammad Hatta. Di masa pendudukan Belanda di Indonesia, Kabupaten Boven Tigul dikenal dengan sebutan Tigul Atas yang merupakan lokasi pengasingan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Lokasi ini terletak di tepi sungai Tigul Hilir, Tanah Papua, bagian selatan. Selain Bung Hatta, tokoh politik bangsa Indonesia lainnya yang dibuang di Boven Tigul adalah Syahril, Muhammad Bondan, Maskun, Burhanuddin, Sukasumitro, Murwoto, Ali Arsam, dan sejumlah para pejuang lainnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan.

0: 70 tahun lebih Indonesia merdeka. Tapi apa arti kemerdekaan untuk anak-anak?
1: Merdeka itu sekolah, ketemu teman-teman.
2: Merdeka itu belajar, biar cita-citaku tercapai.
0: Kemerdekaan bukan hanya soal perjuangan di masa lalu, tapi juga soal harapan di masa depan. Jaga kemerdekaan ini dengan mendampingi anak-anak belajar, bermain, dan tumbuh menjadi generasi hebat Indonesia.

Hadir kembali mendengar informasi kali ini mengenai dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan bahwa Indonesia kini menghadapi beban ganda persoalan gizi dan kesehatan. Selain stunting pada anak, prevalensi obesitas pada orang dewasa juga terus meningkat seiring perubahan pola hidup masyarakat. Menurutnya pendengar, kondisi tersebut perlu untuk diantisipasi melalui deteksi dini agar faktor risiko penyakit bisa ditemukan sebelum berkembang menjadi komplikasi. Karena itu, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG secara rutin. Informasi selengkapnya mengenai hal ini bisa Anda akses di laman resmi kami pendengar di rri.co.id.

Kebakaran seringkali memakan korban jiwa akibat kurangnya edukasi tentang cara evakuasi diri dari kebakaran. Sebagai bentuk edukasi, berikut beberapa hal yang bisa dilakukan saat terjadi kebakaran. Dilansir dari @kentaramedia. Sebagai bentuk edukasi, berikut beberapa hal yang bisa dilakukan saat terjadi kebakaran. Pertama, berusahalah untuk tetap tenang dan tidak panik saat terjadi kebakaran. Tutup hidung dan mulut dengan tisu basah atau baju, lalu segera keluar. Jalan merangkak untuk menghindari asap, dan segera hubungi pemadam kebakaran untuk memberitahu lokasi kebakaran. Hindari lift dan gunakan tangga darurat. Jika terkepung api, cari jendela untuk keluar dan tutup pintu untuk memperlambat api.

Pendengar, saat ini sudah pukul 16:54 waktu Indonesia Timur, dan kita jelang ya di pukul 17 nanti akan hadir warta berita daerah Bovendigul untuk edisi hari ini. Sebelum itu, satu lagu kami hadirkan untuk Anda, berikut ini lagunya dari Lubuk.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan warta berita. Berita utama, Satpol PP Bovendigul akui keterbatasan sarana damkar dan minta dukungan pemerintah. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Octavia, hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Pendengar kami awali dari berita pertama. Satpol PP Bovendigul akui keterbatasan sarana damkar dan minta dukungan pemerintah. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bovendigul mengakui masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mendukung pelayanan pemadam kebakaran. Ini mulai dari minimnya armada, alat pelindung diri atau APD hingga sumber daya manusia. Kepala Satpol PP Bovendigul Yeremias Wagunop mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat, meskipun di sisi lain harus bekerja dengan fasilitas yang terbatas. Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir intensitas kejadian kebakaran di kawasan hutan dekat pemukiman cukup meningkat. Dalam sebulan terakhir tercatat sedikitnya belasan hingga puluhan peristiwa kebakaran harus ditangani oleh petugas damkar.
2: Dari infrastruktur, pertama, kami belum begitu memadai. Kemudian SDM. SDM ini baru tahun kemarin, baru kami kirim 5 orang untuk diklat atau pelatihan. Memang SDM ini kita perlu siapkan. Dan seluruh anggota Satpol ini, dari Satpol PP ini anggotanya 208 orang. Belum ada pendidikan dasar sama sekali. Sehingga ini memang menjadi tugas berat yang kita harus hadapi ke depan.
1: Ia menjelaskan keterbatasan terbesar saat ini adalah armada pemadam kebakaran. Satpol PP hanya memiliki 2 unit mobil pemadam yang kondisinya sering mengalami kerusakan, sehingga menghambat kecepatan pelayanan saat terjadi keadaan darurat. Selain armada, kebutuhan APD dan perlengkapan pendukung operasional juga dinilai masih jauh dari memadai. Meski demikian, seluruh personel tetap berupaya menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Yeremias berharap pemerintah daerah bersama DPRK Bovendigul dapat memberikan perhatian lebih terhadap penguatan sarana-prasarana maupun peningkatan kapasitas personel damkar. Semua itu agar pelayanan pada masyarakat semakin optimal. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolres Bovendigul Dianovita Peters mengatakan bahwa dukungan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas sangatlah penting. Kita ikuti laporan dari Yohanes de Goden.
3: Saat ini Kapolres Bovendigul dijabat Ibu Kapolres Kompol Dian Novita Peters SIK menggantikan Kapolres lama AKBP Wisnu Perdana Putra SH SIK MM CBA yang kini bertugas menjadi Kapolres di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kapolres Bovendigul Dian Novita Peters mengajak masyarakat Bovendigul bersama-sama dukung kepemimpinannya. Apa yang sudah dijalankan Kapolres sebelumnya akan diteruskan. Program yang baik akan ditingkatkan, apa yang sudah dikerjakan bersama seluruh stakeholder dalam membangun Bovendigul akan terus dibangun. Menurutnya kehadiran polisi tanpa masyarakat untuk mendukung Kamtibmas tidak akan berjalan baik.
4: Saya bersyukur ya diberi kesempatan untuk hadir dan diberi kesempatan untuk menjabat di Bovendigul ya. Apa yang sudah diteruskan oleh pendahulu saya, turunan-turunan yang baik, tetap kami laksanakan. Ya, kami juga berharap kehadiran kami di sini berdampak. Ya, berdampak positif kepada masyarakat. Dan kami berharap juga masyarakat Bovendigul dapat menerima kami dengan baik serta dapat bekerja sama dengan kami. Karena kami tanpa masyarakat tidak dapat bekerja dengan baik.
3: Kapolres mengajak masyarakat bersama-sama bangun komunikasi yang baik dalam menghadapi setiap permasalahan, sehingga Kamtibmas di Bovendigul akan berjalan lancar. Selain itu, kerjasama harus terus dibangun guna menciptakan situasi keamanan yang baik agar seluruh program pembangunan dapat berjalan lancar. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: OPD Bovendigul harus segera tuntaskan temuan BPK dan percepat pembahasan perubahan anggaran. Imam Komarudin melaporkan.
1: Bupati Bovendigul Roni Omba meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan, mengingat kini telah memasuki batas waktu penyelesaian. Selain itu, ia juga meminta percepatan pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara ini agar program pembangunan tidak tertunda.
5: Menindaklanjuti daripada temuan BPK, ini sudah masuk ke 60 hari. Jadi saya berharap segera direalisasikan. Kalau tidak nanti akan masuk di masa sidang.
1: Roni Omba menegaskan masyarakat di kampung maupun distrik menunggu realisasi berbagai kegiatan pemerintah. Karena itu OPD diminta segera melaksanakan program yang telah direncanakan. Tingkatkan koordinasi dengan DPRD maupun bagian protokol agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif. Ia tekankan jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama, program yang sudah siap harus segera dilaksanakan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRK Bovendigul minta Pemda dan TAPD percepat penyusunan KUAPPAS APBD perubahan 2026. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
6: Memasuki masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRK Bovendigul kembali mengingatkan pemerintah daerah dan TAPD untuk serius menyelesaikan penyusunan KUA dan PPAS APBD perubahan tahun 2026 sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Dalam pidatonya, Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka menegaskan bahwa pemerintah daerah dan TAPD perlu memberikan perhatian serius terhadap proses penyusunan KUA dan PPAS APBD perubahan 2026. Menurutnya, waktu yang tersedia untuk melakukan penetapan dan evaluasi tinggal menghitung hari, sehingga seluruh tahapan perlu segera diselesaikan. Ia berharap keterlambatan yang terjadi dalam proses penetapan dan evaluasi perubahan APBD tahun 2025 tidak kembali terulang pada tahun ini.
7: Berbuka mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah dan TAPD untuk benar-benar serius dalam menyikapi penyusunan KUA dan PPAS APBD perubahan 2026. Mengingat waktu yang tersisa untuk melakukan kami pimpinan dan anggota DPRK Bovendigul mengharapkan jangan sampai terungkapkan seperti penetapan dan evaluasi perubahan APBD tahun 2025.
6: Dalam kesempatan tersebut, Simon Aka juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRK Bovendigul yang telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik selama masa persidangan kedua tahun sidang 2025-2026. Ucapan terima kasih dan penghargaan turut disampaikan kepada pemerintah daerah beserta jajaran, Forkopimda, serta seluruh pihak yang telah memberikan kerjasama dan dukungan hingga pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK dapat berjalan dengan lancar. Simon Aka menegaskan bahwa berbagai rencana kerja yang telah ditetapkan DPRK Bovendigul diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan tugas-tugas DPRK ke depan.
7: Demikian dan berbagai hal yang menjadi perhatian yang berkawan terhubung ini. Pimpinan yang berkawan terhubung ini mengharapkan rencana kerja yang telah ditetapkan ini dapat menjadi informasi dari masyarakat pemimpin untuk turut mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan tugas-tugas dari kabupaten yang berkawan terhubung ini. Saya selaku pimpinan yang berkawan terhubung ini juga menimbul kepada seluruh masa sidang ini untuk bersama-sama meningkatkan kinerja di setiap fungsi yang diamanatkan oleh konstitusi demi menjaga kesejahteraan masyarakat yang beriman. Semoga kita dipenuhi berkah, sehat dan semangat untuk membangun Bovendigul yang makin sejahtera.
6: Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pemerintah apresiasi Krismawan Krismawati yang menerima sakramen Krisma dan kepada prodiakon yang dilantik. Kita ikuti laporan bersama Agustina Yuniarsi.
8: Pada acara Ramatama bersama usai dilaksanakan pemberian sakramen Krisma oleh Uskup Agung Merauke kepada 94 Krismawan Krismawati di Gereja Pusat Paroki Hati Kudus Tanah Merah, pemerintah daerah yang diwakili staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Ishak Nirohua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Uskup Agung Merauke atas kunjungan kanunik di Kabupaten Bovendigul. Tentunya kehadiran Uskup merupakan sebuah kehormatan sekaligus berkat bagi masyarakat. Sudah pasti kunjungan ini tidak hanya mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan juga, tetapi membawa penguatan iman, semangat, pelayanan, serta harapan bagi seluruh umat dan masyarakat.
9: Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Uskup atas kunjungan kanonik di Kabupaten Bovendigul. Kehadiran Bapak Uskup merupakan sebuah kehormatan sekaligus berkat bagi masyarakat. Kami percaya bahwa kunjungan ini tidak hanya mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan, tetapi juga membawa penguatan iman, semangat pelayanan, serta harapan bagi seluruh umat dan masyarakat.
8: Pada Krismawan Krismawati yang menerima sakramen Krisma dan kepada prodiakon yang dilantik, kiranya senantiasa menjadi pelayan yang setia, rendah hati, dan menjadi teladan kepada seluruh masyarakat Bovendigul untuk terus menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban. Mari mengedepankan rasa kemanusiaan, tetap menjaga situasi yang aman, tidak mudah terprovokasi, dan mendukung tugas aparat TNI Polri dalam menjaga stabilitas daerah. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pesan damai Uskup Agung Merauke diapresiasi anggota DPR Papua Selatan. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
11: Pesan damai yang disampaikan Monsinyur Petrus Kanisius Mendagi MSC saat melaksanakan kunjungan kanonik ke Kevikepan Mindip Tanah dan Kevikepan Tanah Merah dalam rangka pelayanan sakramen Krisma kepada Krismawan dan Krismawati di dua Kevikepan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satu apresiasi datang dari anggota DPRP Papua Selatan Untung Gultom. Menurutnya, seruan damai yang disampaikan Uskup Agung Merauke merupakan pesan yang sangat positif dan relevan dengan kondisi yang tengah dihadapi oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Bovendigul saat ini. Untung Gultom menilai dalam beberapa waktu terakhir situasi di Tanah Papua kerap diwarnai berbagai persoalan dan konflik yang berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Karena itu, pesan yang mengajak seluruh umat untuk hidup dalam kedamaian dinilai sangat penting sebagai pengingat bagi semua pihak.
12: Tetapi di setiap kunjungan, baik di Mindip Tanah maupun beliau tadi bicara bahwa sebagai manusia wajib untuk menyampaikan kedamaian ke seluruh umat beragama di Kabupaten Bovendigul.
11: Pesan damai yang disampaikan Uskup Agung Merauke menjadi motivasi sekaligus pedoman bagi masyarakat, khususnya umat Katolik, untuk terus menjaga persaudaraan, mengedepankan dialog, dan bersama-sama menciptakan suasana yang aman serta kondusif. Ia berharap ajakan tersebut tidak hanya menjadi pesan bagi umat Katolik, tetapi juga dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat Papua, khususnya di Bovendigul, sehingga semangat persatuan, toleransi, dan sikap saling menghormati terus terpelihara. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pesan damai Uskup Agung Merauke jadi pengingat jaga kedamaian di Tanah Papua. Kembali Thomas Yamlen melaporkan.
11: Ketua Klasis GP Bovendigul Pendeta Simpson Alexander Nune memberikan apresiasi atas pesan damai yang disampaikan Uskup Agung Merauke Monsinyur Petrus Kanisius Mendagi dalam kunjungan kanonik ke Kevikepan Tanah Merah dan Mindip Tanah. Menurutnya, ajakan untuk menjaga kedamaian di Tanah Papua memiliki makna yang sangat penting bagi seluruh masyarakat, khususnya umat Kristiani. Pendeta Simpson mengatakan pesan yang disampaikan Uskup Agung Merauke tidak hanya ditujukan kepada umat Katolik semata, tetapi juga menjadi panggilan bagi seluruh umat beragama untuk terus memelihara persaudaraan, kerukunan, dan kehidupan yang damai di tengah masyarakat.
13: Bagi saya, kunjungan beliau sangat berarti sekali buat umat Katolik secara khusus, tapi juga bagi kita umat Kristiani yang ada di Tanah Merah ini. Tentu kunjungan itu secara khusus untuk Katolik itu kan ada kegiatan-kegiatan pelayanan, tetapi juga buat kita Kristen itu adalah yang tadi seperti beliau kata sampaikan itu adalah kita terus meningkatkan kualitas keimanan kita seimbang dengan integritas kita sebagai pengikut Kristus, maka kita juga bisa implementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari.
11: Pendeta Simpson menambahkan melalui momentum kunjungan kanonik tersebut, umat Kristiani dituntut untuk terus meningkatkan kualitas iman yang sejalan dengan integritas sebagai pengikut Kristus. Menurutnya, nilai-nilai iman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghormati, mengasihi, dan melayani sesama.
13: Yang tadi beliau bilang jangan mabuk, jangan begini-begini, ini kan berkaitan dengan implementasi iman kita. Nah, saya pribadi, saya dari GPI katakan, kalau kita punya iman baik, pasti kita juga membangun toleransi yang baik dengan teman-teman kita dari umat Muslim, dan sebagai umat Kristen, Katolik, kita juga menjadi masyarakat yang baik untuk pemerintah kita di sini. Kita tidak hanya menuntut untuk pemerintah membangun sana sini, tapi kita juga menopang sesuai iman kita. Kupikir itu. Jadi kunjungan beliau menjadi berkat buat kita semua, bukan hanya untuk Katolik saja, tapi buat kita semua, khususnya umat Kristen yang ada di Tanah Merah di Bovendigul ini.
11: Pendeta Simpson juga menegaskan bahwa iman yang kuat akan melahirkan sikap toleransi terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang agama maupun juga suku. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Berita terakhir. Pendengar, berikut kami akan hadirkan komentar masyarakat jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81.

0: Pendengar dan juga pemirsa, komentar masyarakat hadir jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kami hadirkan berikut komentar para pedagang yang diliput oleh siswa-siswi SMK Negeri 1, Rekayasa dan Teknologi Bovendigul berikut ini.
1: Mungkin ke depan mungkin mama punya dagangan, jualan ini. Mudah-mudahan lebih laku lagi. Mama bisa mencapai kebutuhan mama. Dengan biaya anak sekolah, mama yang lagi di bangku kuliah, begitu.
2: Ya, yang pertama itu ekonominya semakin melorot, semakin hari, siapa tahu kedepannya bisa naik lagi toh, Agustus ini. Ya, terus daya masyarakat pembeli ini sekarang makin kurang, siapa tahu Agustus ini bisa lebih meningkat lagi dari yang sebelum-sebelumnya toh. Ya, itu saja.
3: Kalau untuk jualannya Bapak, apakah cukup untuk keluarga sehari-hari?
2: Ya, kalau untuk keluarga cukup, tapi kalau untuk simpan saat-saat ini susah sekali. Kalau untuk keluarga cukup.
3: Apa lebih meningkat
2: ya,
3: gitu?
2: Ya, lebih meningkat lah daripada yang sebelum-sebelumnya toh. Harus meningkat toh. Harus, pemerintah ini harus tahu toh kondisi warganya ini lagi kesulitan kayak apa.
3: Gitu. Itu aja Pak?
2: Ya, itu aja.
1: Sayur-sayuran ini kita beli, tapi keluaran yang lebih besar, kemasukannya tidak ada, kan rugi. Macam begitu. Jadi sayurnya 1 kilo macam sawi, 1 kilo 20.000, dikali berapa? Kita rugi. Kemarin saya beli itu masih ada ini. Sayur kangkung juga sama, sawi, bunga pepaya, namanya jual beli lah. Itu tidak ada yang kemasukan, rugi macam begitu. Kedepan kan itu harus ada bunga lebih dari itu supaya sama biayakan saya punya anak-anak. Satu sudah KPG, satu masih kelas 3 SMK.
4: Untuk jualan kita berharap lebih maju, lebih ramai, dan untuk Bovendigul semakin maju, kurangi orang-orang mabok.
5: Arti dari kemerdekaan adalah bebas dari segala hal. Karena itu salah satu perjuangan memperoleh kemerdekaan. Maksudnya hidup mandiri, bebas dari segala gangguan. Seperti itu.
0: Demikian komentar masyarakat sore.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul sore hari ini. Saya Fana Oktavia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kalau tadi sudah Anda ikuti warta berita daerah Bovendigul untuk edisi hari ini, dan berikut ini kami hadirkan dulu ada dua buah informasi. Informasi yang pertama berupa pengumuman berasal dari Bupati Bovendigul. Isi pengumuman, menindaklanjuti pedoman nasional peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan ini, Bupati Bovendigul menghimbau kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan swasta, serta seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Bovendigul untuk berpartisipasi menyemarakkan Bulan Kemerdekaan dengan ketentuan yaitu pengibaran bendera, mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Kemudian pemasangan atribut, yaitu dengan memasang umbul-umbul ataupun atribut hiasan kemerdekaan di depan kantor, ruko, tempat usaha, dan pekarangan rumah warga. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas partisipasi dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Dan satu informasi lagi pendengar, masih berupa pengumuman, kali ini berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, serta sebagai wujud partisipasi pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama UPTD Puskesmas Tanah Merah akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus 2026 bertempat di UPTD Puskesmas Tanah Merah. Demikian pengumuman disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yaitu tadi pendengarnya dua buah informasi yang sudah kami hadirkan, dan berikut kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu Islami menemani Anda bagi umat muslim yang saat ini sudah bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Pendengar, kami juga informasikan bahwa azan maghrib sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur.

0: tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, wa habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 'azim.
0: Dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna adzabul hadiyyah.
0: Jauhilah oleh kalian sifat buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dusta ucapan.

Pendengar, pukul 17:44 waktu Indonesia Timur dan saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Hopovendigul dan sekitarnya.

Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.

ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu pendengar ya lagu-lagu rohani islami. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di suasana sore jelang malam hari ini.

Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

Ya, berikut kami hadirkan informasi kali ini mengenai dengan Kementerian Kesehatan. Kemenkes menyoroti penyakit degeneratif sebagai tantangan utama kesehatan masyarakat. Penyakit tersebut menjadi penyebab kematian yang sering tanpa gejala atau silent killer. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan deteksi dini menjadi langkah penting. Upaya itu diperlukan untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan pada tahun 1965, angka harapan hidup masyarakat Indonesia masih sekitar 43 tahun. Seiring membaiknya sanitasi, layanan kesehatan, serta penanganan penyakit infeksi, angka tersebut meningkat menjadi sekitar 74,5 per tahun. Dante menilai perubahan pola penyakit tersebut menjadi alasan pemerintah untuk terus memperkuat program deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan. Langkah itu pendengar diharapkan bisa menemukan hipertensi, diabetes, maupun faktor risiko penyakit lainnya sebelum menimbulkan komplikasi yang mengancam jiwa. Informasi selengkapnya mengenai hal ini Anda bisa akses di laman resmi kami pendengar di rri.co.id. Kami masih temani Anda di malam ini ya dengan lagu-lagu pilihan buat yang lagi disibukkan dengan aktivitasnya. Selamat malam, selamat beraktivitas untuk Anda.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Pendengar, sudah pukul 18:59 menit waktu Indonesia Timur. Saya Ana pamit undur diri, sudah temani Anda dari pukul 14 hingga saat ini. Nanti pendengar Anda akan ditemani oleh rekan saya dan kakak Lisa yang akan temani Anda hingga jelang pukul 24 malam dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Dan pendengar, sesaat lagi seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk bergabung mengikuti Warta Berita Gema Papua.

0: dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Bupati Nabire tertibkan administrasi ASN untuk tingkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran. Ketua DPRK Bovendigo buka masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Itulah dua topik utama Warta Berita Gema Papua malam ini. Kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya, dan inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Bupati Nabire mulai mengambil langkah menertibkan administrasi kepegawaian. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas sekaligus penghematan penggunaan anggaran daerah. Laporan selengkapnya bersama Robi Vanindi dari RRI Nabire.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire telah menemukan ratusan data pegawai yang tidak valid atau sesuai kondisi yang ada. Penegasan itu disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan Pemda Nabire Senin 3 Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati mengaku bahwa pemerintah Kabupaten Nabire mulai mengambil langkah tegas dalam pembenahan terhadap seluruh administrasi aparatur sipil negara ASN Pemkab Nabire. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas sekaligus penghematan penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan bersama Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD, telah ditemukan sejumlah persoalan serius terkait data ASN. Untuk itu, Bupati Mesak Magai meminta seluruh Kepala OPD untuk serius mengawasi seluruh staf beserta bendahara, bahwa apabila terdapat pegawai yang tidak hadir dan melaksanakan tugas selama 3 sampai 4 hari berturut-turut, agar segera melakukan evaluasi.
3: Untuk tertibkan seluruh ASN Kabupaten Nabire, saya menyampaikan terima kasih kepada saudara Sekretaris Daerah dan BKPSDM serta BPKAD. Beberapa bulan ini kita tegas untuk tertibkan seluruh ASN Kabupaten Nabire. Ternyata data banyak yang tidak benar status pegawainya. Ada pegawai-pegawai tertentu yang sudah pensiun, tetapi Kepala OPD dan Bendahara tidak maksimal bekerja. Ada pegawai-pegawai tertentu yang sudah lama pindah tugas, tetapi gaji masih melekat di Kabupaten Nabire. Hal seperti ini wajib laporkan kepada kami sebagai pimpinan daerah, sehingga kami tertibkan untuk semua pegawai. Karena belanja ASN ini sangat besar, sangat tinggi sekali. Tetapi kita juga mengalami tantangan yang lebih besar ketika kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran seluruh Indonesia, termasuk kita Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu, kami temukan sekian ratus pegawai. Status pegawainya di kabupaten lain, tetapi gaji masih melekat di sini. Ada pegawai sudah meninggal, saya ada temukan juga bendahara yang terima gaji. Oleh sebab itu, Kepala OPD harus kontrol terhadap staf dan bendahara. Harus tertibkan. Ada juga yang kami temukan saudaranya meninggal ganti dengan adiknya, masuk selama ini. Ini harus Kepala-Kepala OPD melihat kondisi hal seperti itu.
2: Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk menciptakan kinerja yang baik, berkualitas, dan mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026. Seluruh perangkat daerah terus diingatkan untuk mengawal pelaksanaan anggaran agar tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. ASN juga diingatkan untuk menjaga netralitas, menjaga etika sebagai aparatur sipil negara, serta menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Robi Vanindi melaporkan.
1: Saudara, Komisi 4 DPR Papua meminta pemerintah provinsi memperkuat kesiapsiagaan bencana dan investasi di Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
4: DPR Papua meminta pemerintah provinsi menyiapkan anggaran siap pakai untuk penanggulangan bencana agar penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi bencana alam. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 4 DPR Papua bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin Joni Betaubun siang kemarin. Pelaksana tugas Kepala BPBD Papua Wisnu Raditya mengatakan penggunaan anggaran saat ini untuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana alam lantaran kesiapsiagaan menjadi prioritas agar pemerintah dapat bergerak cepat memberikan pertolongan kepada masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.
5: Kami dengan kondisi keuangan atau anggaran saat ini, kami tetap melakukan siasat-siasat yang bisa dapat kami lakukan apabila terjadi suatu bencana. Kami memiliki mitra-mitra, kami memiliki relawan-relawan kebencanaan, sehingga kami selalu mengedukasi bahwa dengan kondisi seperti ini kami selalu harus di posisi siap siaga. Mitra-mitra kami juga sudah siap karena selalu menginformasikan apabila ada terjadi bencana, mereka siap bergerak. Untuk itu kami juga tidak terlalu sulit dalam mengantisipasi bahaya bencana yang terjadi.
4: Sementara anggota Komisi 4 Albert Marouje menegaskan pentingnya mendukung anggaran untuk sektor kebencanaan. Menurutnya pemerintah daerah harus memiliki anggaran siap pakai yang bersifat urgen dan prioritas ketika terjadi bencana, termasuk pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Papua.
6: Ke depan itu pemerintah Provinsi Papua harus menyediakan stok dana cadangan untuk sewaktu-waktu ada bencana itu bisa bergerak dengan cepat, baik orang, baik peralatan dan yang lain-lain. Kami dengar bahwa peralatan di BPD juga sangat minim dan terbatas sekali, sehingga nanti kami berharap alat-alat yang sangat vital untuk mendukung program-program untuk penanggulangan bencana itu harus segera dipersiapkan juga, sehingga kalau ada bencana mendadak kita bisa langsung bergerak.
4: Selain rapat bersama BPBD, Komisi 4 juga mendorong pemerintah untuk memperkuat dukungan anggaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mempercepat pertumbuhan investasi. Hal itu disampaikan anggota Komisi 4 DPR Papua Martinus Pasang. Dikatakan dukungan anggaran agar dinas tersebut bisa menyiapkan regulasi dan peta investasi di Papua.
7: Perlu kita sadari bersama bahwa kemajuan sebuah daerah itu tidak tergantung kepada besaran berapa uang yang dikasih dari pemerintah pusat, tetapi berapa banyak investasi dan penanaman modal yang masuk di daerah itu. Sehingga kalau tidak didukung dengan anggaran untuk mempersiapkan penanaman modal di Papua yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Penanaman Modal, maka peluang investasi, pertumbuhan investasi di Papua ke depan akan terhambat.
4: Ditambahkan PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jong Makanuai mengungkapkan sejumlah strategis untuk meningkatkan investasi, diantaranya menjaga laporan kegiatan penanaman modal agar seluruh pelaku usaha ikut berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
8: Hari ini juga kami menaruh harapan penuh bagi Komisi 4 menjadi mitra kita, bagaimana bisa memberi ruang untuk support bagi kami untuk menjalankan apa yang menjadi harapan. Visi-misi gubernur dalam kondisi anggaran terbatas, kami bisa diberi ruang untuk eksplor apa yang menjadi harapan program kerja yang bisa menjawab visi-misi gubernur terkait investasi bagi Papua ke depan.
4: Dalam rapat tersebut, Komisi 4 berharap sinergi kedua OPD ini menciptakan keseimbangan untuk keselamatan masyarakat terjaga dari ancaman bencana, sedangkan perekonomian daerah dapat terus tumbuh melalui masuknya investasi strategis. Nalik Saulia melaporkan.
1: Saudara, dari Jayapura kita menuju ke Bovendigul. DPRK Bovendigul resmi membuka masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 dengan sejumlah agenda strategis mulai dari tindak

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda. Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufin Digul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 melalui pemancar relay kami Warapko 97,5 MHz bersama Anda pendengar. Selepas tadi ya kita ikuti informasi-informasi terangkum dalam penyampaian warta berita Gema Papua persembahan dari RRI Jayapura. Dan tentunya pendengar bersama kami kembali di Lintas Malam Bufin Digul. Lagu-lagu rohani ya kebersamaan kita pendengar.

Rabu yang selalu kami hadirkan Ruang Rindu Nasional pada pukul 22 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di Lintas Malam Povindigo. Saya Lisa, lanjutkan kebersamaan setelah Anda ditemani oleh rekan Fana. Dan kita masih pada edisi siar hari Rabu,

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Dengar pukul 19.48 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda ya, kebersamaan tentunya, terutama baik umat Nasrani ya, masih dengan lagu-lagu rohani yang terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tenangkan sejak hati dan pikiran di tengah kesibukan dan berbagai cerita hari ini, dan mengambil waktu ya untuk berhenti sejenak. Di mana pendengar dengan mendengarkan lagu-lagu rohani kiranya membawa ketenangan, penguatan ya, dan mengingatkan kita bahwa dalam setiap keadaan kita tidak pernah berjalan sendirian tentunya. Masih kembali dengan lagu-lagu rohani.

7 Syukur sudah mengantarkan kita mendengar. Saat ini sudah ada pada pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Pada lewat lagu Ucap Syukur, mendengar kita diingatkan bahwa apapun yang sudah dilewati hari ini, ada begitu banyak alasan ya untuk tetap

5 ya, tanggal 5 Agustus 2026 tentunya. Para pendengar ya, tinggalkan kekhawatiran yang kemarin, pengalaman-pengalaman ya, sebagai pelajaran bahwa selalu dan melangkah dengan hati yang lebih tenang tentunya. Kami sudahi lagu-lagu rohani yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada, fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaung sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.
2: Sudahkah Anda tahu? Suku Awuyu atau orang Awuyu berdiam di antara Sungai Digul termasuk Kabupaten Merauke. Mereka tersebar dalam wilayah Kecamatan Pantai Kasuari, Kauh, dan Mandobo. Daerah ini penuh dengan hutan dan rawa, serta di sana-sini terdapat padang rumput. Kelompok ini mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Awuyu, dengan jumlah penutur sekitar 18.000 orang. Termasuk ke dalam kelompok bahasa ini ialah bahasa Oser, Jenimu, Pisa, Wefu, dan Iukero. Orang Awuyu bertetangga dengan orang Asmat di sebelah utara, orang Citak di sebelah timur, dan orang Yagai di bagian selatan.
3: Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
4: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Kamu sudah pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Norang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam. Ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.
1: Sudahkah Anda tahu, suku bangsa Kombai mendiami daerah pesisir selatan Papua, yaitu di sebelah timur wilayah suku bangsa Asmat, di sebelah timur Senggo, di sebelah timur Laut Primapun. Daerah mereka termasuk ke dalam wilayah Kauh. Jumlah populasinya sekitar 1.000 jiwa. Kelompok suku bangsa Kombai mungkin masih satu kelompok asal dengan suku bangsa Muyu, terutama dilihat dari sistem mata pencaharian, logat bahasa, dan adat istiadatnya yang banyak persamaan. Orang Kombai dianggap sering berpindah-pindah. Karena itu, mereka mungkin tidak mengenal perkampungan yang permanen.
2: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
3: Apa kabar, Macik Bicek?
4: Siapa kabar?
5: Priben kabar, Cek?
6: Aisyah Raugut Kalifuse.
7: Kemana kabar, kawan?
8: Besubu sararaku, napa karya balik?
9: Horas dongan, poha kabar muna?
10: Poha barakan rakan mendung.
11: Ma, damang.
2: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
12: Saya bangga menjadi Indonesia.
2: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
13: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
2: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Lebu ande jul bumi lahilai rai rumai.
1: Wah, gagal malam minggu dah ya. Maru.
2: Lo kebunin dong ada piti ya.
3: Mana Maru? Kiri. Aku sih.
2: Aki aku kira bentuk kiri.
3: Tuh perisa nih.
4: Ya, berkara di Bovendigul dari barapun Anda berada. Nak ambil ni Canomba, Waninabo, Konggat Lanuka Tukung, seradong semuanya suasana malam ini ya. Kebersamaan kita masih di lintas malam Bovendigul ya, dengan lagu-lagu daerah terus kami persembahkan. Tentu saat ini kita sudah ada pada pukul 20 lebih 28 menit ya, waktu Indonesia Timur di frekuensi 90,3 MHz. 97,5 ya, bersama Anda juga melalui aplikasi RRI Digital yang terus bersama kami menemani kebersamaan ya, baik untuk Pak Mama Dorang, saudara dorang semuanya di malam ini ya, suasana kebersamaan kita ya. Pendengar, masih ya, kita masih dalam suasana bulan Agustus ataupun juga saat ini ya, kita ada pada bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan Indonesia tentunya. Indangan beneja nomba dorang ya, kita tidak hanya menikmati lagu-lagu daerah ya, menikmati lagu-lagu daerah saja, tapi tentunya kita juga diajak untuk kembali mengenal budaya dan sejarah bangsa ya. Jadi ada beberapa informasi yang saya membagikan untuk kenangan Bene Janomba dorang semuanya. Konggat lanu katukun, saudara dorang. Ada banyak kisah ya, ada banyak kisah yang mungkin pernah kita dengar ya. Ya, tetapi perlahan mulai terlupakan juga. Kita pernah dengar tapi perlahan mulai terlupakan. Seperti mendengar beberapa informasi yang kami lansir ya dari laman resmi rri.go.id, di mana diinformasikan tentu kembali dalam suasana ya bulan Agustus ini ya, di bulan Agustus ini jelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, ada banyak kisah yang mungkin pernah kita dengar tetapi perlahan mulai terlupakan, seperti tradisi Jampana ya, informasi budaya pendengar ya, laman resmi rri.go.id, informasi budaya. Seperti tradisi Jampana warisan Sunda yang turut mewarnai perayaan kemerdekaan. Kemudian ada kisah Mendur Bersaudara yang mengabadikan detik-detik bersejarah kemerdekaan Indonesia. Hingga sosok Siti Dewi Sutan Asem ya, paskibraka pembawa baki pertama Indonesia. Ini adik-adik dorang yang malam ini ya sedang monitor bersama kami. Ada kisah ya, ada banyak sekali kisah-kisah yang mungkin pernah kita dengar tapi perlahan mulai terlupakan, apalagi yang sibuk dengan HP ya. Oke, ada beberapa informasinya ya. Ya, ada beberapa kisah ya, mengenal Jampana tradisi warisan Sunda yang meriahkan hari kemerdekaan ya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, selalu diramaikan berbagai tradisi khas dari sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya pawai Jampana yang tentu ini menjadi bagian dari perayaan masyarakat Sunda ya, masyarakat Sunda pendengar dengan beneja nomba dorang, khususnya di wilayah Jawa Barat sana. Dalam bahasa Sunda, Jampana berarti tandu ya, yang digunakan sebagai bagian utama dalam arak-arakan budaya. Tradisi tersebut menampilkan tandu berisi hasil bumi, makanan khas, serta kerajinan masyarakat setempat. Jampana biasanya dipanggul 2 hingga 4 orang ya. Ya, 2 hingga 4 orang menuju lokasi yang telah ditentukan panitia penyelenggara. Sepanjang perjalanan, iring-iringan pawai diiringi alunan musik tradisional maupun modern yang dimainkan secara langsung. Bentuk Jampana ya. Bentuk Jampana ya, Jampana ini dibuat beragam sesuai kreativitas ya, kreativitas dari masyarakat setempat tentu, yang membuatnya menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Misalkan Jampana menyerupai rumah ya, menyerupai singa ya, kemudian menyerupai burung ya, menyerupai naga maupun bentuk lainnya yang dihiasi berbagai hasil bumi ya. Tentunya pendengar, misalkan Jampana menyerupai rumah, kemudian ada yang mereka buat menyerupai singa, burung, kemudian naga, maupun bentuk lainnya yang dihiasi berbagai hasil bumi, begitu ya. Isi tandu umumnya berupa pisang, ya, ubi, buah-buahan, opak, ya, kerupuk, wajit cililin, ya, serta makanan khas lainnya, ya, berarti makanan-makanan lokal, ya, hasil bumi begitu. Seluruh makanan tersebut ini digantung, gantung, ya, makanan-makanan tersebut gantung pada tandu hingga membentuk hiasan yang menarik perhatian masyarakat, ya. Setelah pawai selesai, hasil bumi dan makanan yang dibawa dalam tandu ini dapat diambil masyarakat, ya. Sebagian makanan juga disantap, ya, dong makan bersama sebagai simbol kebersamaan dan ungkapan rasa syukur, ya, tentunya atas hasil yang diperoleh, hasil kebun, ya, tentu makanan-makanan lokal, ya, ataupun juga hasil bumi dan makanan yang dibawa dalam tandu tersebut. Namun tradisi tersebut ini tidak hanya digelar saat hari ulang tahun Republik Indonesia, tetapi juga pada berbagai peringatan hari-hari besar daerah juga, ya, peringatan mereka berbagai peringatan, ya, hari-hari besar daerah begitu. Pawai Jampana menjadi salah satu upaya masyarakat Sunda, ya, melestarikan budaya yang diwariskan secara turun-temurun tentunya. Di mana ini dilansir dari situs pameran bersama Museum Ranggawarsita. Jampana ini telah digunakan sejak lama dalam tradisi masyarakat Sunda, ya. Salah satu koleksinya berupa Tandu Garuda Mina Koleksi Museum Sri Baduga Bandung yang pernah dipakai mengarak pengantin sunat, ya, pengantin sunat pada tahun 1930-an. Ya. Dalam perkembangannya jampana tidak lagi digunakan, ya, sebagai tandu pengantin sunat semata. Tradisi tersebut kemudian berkembang menjadi arak-arakan budaya yang menampilkan hasil bumi, ya, hasil bumi serta makanan khas masyarakat. Selain melestarikan budaya, Pawai Jampana ini juga memperkuat identitas daerah, ya, sekaligus memperkenalkan produk unggulan masyarakat Jawa Barat dorang, ya. Ya, masyarakat Jawa dorang begitu. Tradisi tersebut turut menjadi daya tarik wisata, ya, yang banyak dinantikan setiap perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di balik kemeriahannya, ya, Pawai Jampana ini juga mencerminkan nilai gotong royong, berbagi dan kebersamaan antar masyarakat. Nilai tersebut menjadikan tradisi ini tetap lestari sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan hingga sekarang. Ya. Itu adalah informasi, ya, Jampana, ya. Salah satunya Pawai Jampana yang menjadi bagian dari perayaan masyarakat Sunda khususnya di wilayah Jawa Barat, ya. Mengenal Jampana, ya. Tradisi warisan Sunda yang meriahkan Hari Kemerdekaan. Kemudian pendengar, ada lagi, ya, setelah kita mengenal Jampana tadi, mendur bersaudara, sosok, ya, di balik dokumentasi detik-detik kemerdekaan Indonesia. Kenapa saya malam ini, ya, berbagi informasi, ya, seputar mengenal Jampana, tradisi warisan Sunda yang meriahkan Hari Kemerdekaan, kemudian mengenal Siti Dewi Sutan Asin, Paskibraka pembawa baki pertama Indonesia, dan juga mendur bersaudara, sosok di balik dokumentasi detik-detik kemerdekaan Indonesia. Karena pendengar, kita sudah ada di bulan Agustus, ya. Hari ini sudah tanggal 5 ini. Besok tanggal 6. Dan tentunya hingga tanggal 17, ya, suasana di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan Indonesia, kita tidak hanya menikmati lagu-lagu daerah saja, ya, di malam hari ini saya pilihkan, ya, tetapi juga kembali mengenal budaya dan sejarah bangsa. Jadi ada banyak kisah, ya, ada banyak kisah yang mungkin pernah kita dengar tapi perlahan mulai terlupakan, ya. Dan ini diangkat kembali tentu, ya, informasinya pendengar. Seperti yang tadi baru saya, ya, informasikan, tradisi Jampana warisan Sunda yang turut mewarnai perayaan kemerdekaan. Kemudian ada tadi kisah Mendur Bersaudara, hingga sosok Siti Dewi Sutan Asin ya, paskibraka pembawa baki pertama Indonesia. Ini Douglas kembali lagi mendengar tentu ya, dalam informasi yang terangkum tentu dalam laman resmi ya, ya RRI .co.id pendengar ya, informasi budaya. Jadinya mama dorang, saudara dorang, ini ngambil nih jenobo waninabo kungkit lanu katukon so, dong semua saudara dong semua di malam ini yang mau baca silakan di laman resmi rri.co.id informasi budaya ya, ya bisa membaca informasinya. Kemudian pendengar, Mendur Bersaudara, sosok dibalik dokumen

0: Jadi salah satu bukti visual terpenting yang lahirnya Republik Indonesia. Mereka adalah Alex Emporum Mendur yang lahir pada 1913, sedangkan Franse Marto Mendur lahir pada 1916. Keduanya ini dong berasal dari Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara, dan dua-dua berprofesi sebagai wartawan foto, ya. Dua-dua berprofesi sebagai wartawan foto. Frans belajar fotografi pada Alex yang sudah lebih dahulu, ya, menjadi wartawan koran berbahasa Belanda di Jakarta, Jav. Ya, kemudian Frans mengikuti jejak sang kakak menjadi wartawan pada tahun 1935, ya. Ya, ini melansir Arsip Nasional Republik Indonesia, saat proklamasi berlangsung, Alex bekerja sebagai fotografer kantor berita Domain. Frans juga berprofesi sebagai wartawan foto dan turut mendokumentasikan peristiwa tersebut. Keduanya datang, ya, ke Jalan Pengsan Timur 56, ya, pada pagi hari 17 Agustus. Ya. Jakarta telah mendapat kabar akan ada kejadian penting di rumah kediaman Soekarno. Mereka membawa kamera, ya, untuk mendokumentasikan pembacaan proklamasi pengibaran sang merah putih, ya. Oke. Okay. Ya, dan tentunya pendengar, ya, nangambi neja nomba dorang, ya, dimanapun berada. Mereka membawa, ya, kamera untuk mendokumentasikan, ya, pembacaan proklamasi pukul 10 di hari Jumat pagi, ya. Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung sederhana tanpa protokol. Saat itu Frans hanya memiliki 3 lembar pelat film, ya. Sehingga ia hanya bisa mengabadikan 3 adegan. Foto pertama memperlihatkan Soekarno membacakan teks proklamasi, kemudian foto kedua itu adegan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat, ya, salah seorang anggota PETA. Sedangkan foto ketiga memperlihatkan suasana masyarakat yang menyaksikan pengibaran bendera. Ya. Usai pemotretan, Alex sempat ditangkap tentara Jepang, ya, dan sebagian filmnya disita dan dimusnahkan. Sementara itu, Frans berhasil menyembunyikan negatif foto sehingga dokumentasi proklamasi dapat diselamatkan. Sesudah kemerdekaan, Alex dan Frans, ya, turut mendirikan Indonesia Press Photo Service, ya, pada 2 Oktober 1946. Didirikan bersama sejumlah wartawan foto lainnya, ya. Tanpa jasa mereka, pendengar, ya, yang ngambil neja nomba dorang, ya, tanpa mereka punya jasa, ya, mungkin kita tidak bisa melihat dokumentasi momen, ya, paling bersejarah bangsa ini, ya, yaitu proklamasi kemerdekaan, ya. Mendur bersaudara membawa dunia tahu bahwa Indonesia telah merdeka atas penjajah. Ya, tanpa mereka berdua, ya, tanpa jasa mereka dua nih, mungkin kita tidak bisa melihat dokumentasi momen paling bersejarah bangsa ini tentunya. Ya, pendengar dimanapun, ya, Anda berada, Anda ngambil neja nomba dorang, ya, itu adalah informasi. Ya, sambil kita dengar lagu-lagu daerah, ya, jadi berapa informasi, karena kita sudah ada di suasana bulan Agustus, ya. Jadi berapa informasi, Mendur bersaudara, sosok di balik dokumentasi detik-detik kemerdekaan Indonesia. Nanti ada salah satu informasi lainnya mengenal, ya, Siti Dewi Setan Asin, paskibraka pembawa baki pertama Indonesia, ya. Ya, akan saya informasikan kembali, ya, di ruang dengar Anda. Kita dengar dulu, ya, beberapa pesan dan juga nanti ada beberapa tembang-tembang di ruang dengar. Ya, malam ini masih dengan lagu-lagu daerah.
1: Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. separuh dari

Burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga, dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

0: Sudahkah Anda tahu, Korowai adalah suku yang baru ditemukan keberadaannya sekitar 38 tahun lalu. Populasi suku ini 3.000 orang hidup terasing di rumah pohon yang disebut rumah tinggi. Suku Korowai adalah salah satu di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Sampai sekitar 1975, Korowai hampir tidak mempunyai kontak dengan dunia luar. Sedikit saja informasi yang diketahui tentang Korowai sebelum 1978. Dari berbagai sumber diketahui, suku ini mengalami masa mengayau yang pelik. Kontak orang Korowai dengan dunia luar tercatat ketika mereka bertemu penginjil Johannes van Duysen pada 4 Oktober 1978.
1: Suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
4: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

saudara-saudara semuanya di malam ini ya. Ya, sudah pukul 20:56 waktu Indonesia Timur ya, di ruang dengar Anda. Tentunya masih ada lagi ya, satu informasi ya, dan satu lagi informasi yang menarik dan penting untuk kita ketahui ya. Ini khususnya bagi adik-adik pelajar Doran ya, dan para paskibraka ini ya. Sebelum kalian berdiri ya, tegak membawa nama sekolah dan daerah dalam upacara kemerdekaan, sudah ada orang-orang yang lebih dulu ya berjuang dan mengambil peran dalam perjalanan sejarah bangsa. Salah satunya adalah Siti Dewi Sutan Asin ya, paskibraka pembawa baki pertama Indonesia ya. Nama Siti Dewi Sutan Asin ya menjadi bagian penting dalam sejarah upacara kemerdekaan Indonesia yang merupakan pembawa baki bendera pusaka pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1946. Dilansir dari berbagai sumber, Siti Dewi Sutan Asin lahir di Manado, Sulawesi Utara ya, pada 5 Oktober 1926. Ia lebih akrab dipanggil Titik. Ayahnya Sutan Asin yang merupakan seorang dokter yang kemudian bertugas di Yogyakarta. Perpindahan tugas itu membuat Titi melanjutkan pendidikan di Yogyakarta. Selain bersekolah, Siti yang akrab dipanggil Titi ini aktif sebagai relawan Palang Merah, kepanduan dan dapur umum ya. Pengalaman tersebut menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat ya, pada masa perjuangan kemerdekaan. Pada 1946, Presiden Soekarno menugaskan Mayor Laut Husein Mukhtar menyiapkan upacara peringatan kemerdekaan pertama. Kemudian memilih 5 pelajar sebagai cikal bakal pasukan ya, pasukan pengibar bendera pusaka tentu. Ya, menunjuk 5 orang putra dan putri yang kebetulan sedang belajar di Yogyakarta, yang dianggap mewakili pemuda dari seluruh Nusantara. Jumlah 5 pemuda yang dimaksudkan adalah simbol Pancasila. Ya, saat itu Titik dipercaya menjadi pembawa baki yang menerima bendera pusaka dari Presiden Soekarno. Ya, peran itu dijalankannya pada upacara 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta. Penugasan sebagai pembawa baki bendera pusaka ini ya. Ya, tentunya bagian dari menjadikan Titik ya bagian dari sejarah upacara kemerdekaan Indonesia. Momen tersebut juga menjadi cikal bakal tradisi pasukan pengibar bendera pusaka yang terus berlangsung hingga kini tentunya. Ya. Yang kami dijen lomba wanita dorang ya. Tentunya juga baik untuk adik-adik pelajar dorang ya, dan para paskibraka ya. Itu tadi salah satunya ya, adalah sudah kita dengarkan ya. Ya. Karena adik-adik pelajar ya dan paskibraka ya, penting untuk mengetahui bahwa tugas ya hari ini bukan berdiri begitu saja di lapangan, ada sejarah panjang, ada perjuangan, dan ada generasi sebelum ya, ada generasi sebelum kalian ya, yang telah meninggalkan jejak untuk dikenang begitu. Okay. Dan kami di Janomba, wadina apa dorang, kau ngerti gak gatuk keladuh kon dorang, saudara dong semuanya, itu tadi informasi budaya yang kita hadirkan di, ya kami informasikan ya, tentu kita ada pada bulan Agustus ya. Dari tokoh, tradisi tokoh hingga kisah sejarah, semuanya mengingatkan kita bahwa Indonesia memiliki perjalanan panjang dan kekayaan budaya yang luar biasa ya. Semoga informasi tadi bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mengajak kita untuk semakin mengenal, menghargai, dan menjaga warisan budaya bangsa. Oke. Kita akan bersama ya, kita bersama Pro 3 RRI ya, karena sudah jam 21 waktu Indonesia Timur ya. Kita akan mendengarkan kembali sejumlah informasi dalam penyampaian Warta Berita Sentral.

0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
1: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
4: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
3: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga

0: SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai, serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
3: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
2: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
4: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
2: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presisi, boleh ya, Bapak?
1: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Qodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Qodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
6: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
7: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yuliot menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
8: Jadi untuk grid tahun 2026 ini kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota. Ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
7: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
10: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
9: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
11: Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
9: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering committee yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat diantara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, tepatnya sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkar dari bagian Pak Rizkar dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk menyiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Merapi, Lolipotik, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Ada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air.

Dengar pukul 21.40 3 menit waktu Indonesia Timur, ada ruang dengar Anda. Di mana kebersamaan kita masih di lintas malam. Bovendigo, saya Lisa yang masih bersama Anda, pendengar. Ada ruang rindu ya, nasional ya, nantinya akan hadir pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami nantinya akan relay Pro 1 RRI Jakarta. Dan hadir nanti ya, ya ada nantinya bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga ada Bang Yudi Ismail. Iya, telah hadir ya di ruang rindu nasional ya pada pukul 22 waktu Indonesia.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navajo di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini.

Ya, mendengar di Bovendigul dari manapun Anda berada. Kebersamaan kita ya di Lintas Malam Bovendigul. Masih ada ya, satu rangkaian acara ya, Ruang Rindu Nasional. Selanjutnya akan hadir ya di ruang dengar kebersamaan kita pada pukul 22 hingga pukul 24 ya, waktu Indonesia Timur. Nantinya mendengar ya, Anda akan bersama Mbak Ita ya, Mbak Ita Purnama Sari dan juga Bang Yudi Ismail, yang tentunya akan bersama Anda berbadi ya, Kamerawai Prof. 1 RRI Jakarta di Ruang Rindu Nasional. Masih kembali dengan lagu-lagu ya, Rons and Andres kami hadirkan untuk menemani kebersamaan kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

Ya, pendengar, hadir di ruang dengar Anda ya, ruang rindu. Ya, mengajak Anda kembali membuka lembaran kenangan lewat lagu dan cerita. Ada rindu yang mungkin belum sempat terucap, ada kenangan yang masih tersimpan, dan ada lagu-lagu yang tentunya mampu membawa kembali pada sebuah masa. Ruang Rindu Nasional, ada Abang Ismail dan lain juga Mbak Ita Purnamasari ya. Ya, Abang Yudi Ismail dan juga Mbak Ita Purnamasari, selamat mendengarkan.

0: Pendengar Pursatu, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyi kan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, 10 malam. Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita. Sama
2: kita ya. Saingan dong.
0: Enggak lah, enggak saingan. Jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes,
0: begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pursatu pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru setelah. Kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini. Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku bilang, 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti. Masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu. Saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pursatu di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya.
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain. Nah,
3: terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang.
0: Okay.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang.
0: Nggak hilang.
3: Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu
0: ya. Oh, iya, iya, iya, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini gak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Sudah ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke, oke, oke, oke.
3: Saya tawarkan ini, dia bilang, "Wah, ini bagus banget, Pak."
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awe, ya.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Oh,
3: sangat tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Oh, baik. Yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah, terakhir ketemu dengan kakak
2: cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
2: Oh,
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik.
3: Ya udah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni. Aku udah datang ini. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak
0: Neni kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
1: Dari 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya? Enggak, Mbak Neni?
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Neni. Nah,
1: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64, mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk
2: tangan.
1: Saya,
2: iya.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
2: Nah,
1: udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu tuh top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Darapita, sama Puspes ya, gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu,
2: dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
2: Wah, luar jadi, biasa
1: kalau,
2: ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
2: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu.
2: Neni,
1: ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya untuk seperti itu.
0: Siap. Nah, setelah kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
2: musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
2: udah
0: ngobrol.
2: Antri nih, Mbak
0: Nini. Antri. Kita terima telepon dulu
2: dari
0: ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, betul Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Merdeka. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
2: Ada mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan. Ya,
2: silakan Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal, okay. Dan salam hormat takzim.
0: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
4: Dan makanan apa yang digemari?
2: Nanti akan dijawab ya, ya, Pak Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti dan Miati. Salam hormat, selamat malam. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
4: Salam hormat, salam sehat.
2: Siap.
4: Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita
2: ke Palu ada Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Ini silakan, ke Mbak Neni Triana.
2: Boleh,
5: dulu.
2: Silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Farida tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
0: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Betul.
5: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Nanti akan dijawab ya Bu Farida.
5: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini,
2: Mbak Yana,
5: kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya yang mohon ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap.
5: Yang Ibu Farida tanyakan.
0: Okay.
5: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
6: Ada Pak Awaludin, Awe.
5: Ya, singkat saja ya. Apa duka dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Oh, siap ya.
6: Nanti akan
0: ya
6: dijawab Bu Farida.
5: Iya, iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
6: Silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara.
0: Merdeka,
5: sekali merdeka, tetap merdeka.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
6: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: sehat apa kabar? Ya?
0: Alhamdulillah sehat
6: Oma.
0: Dong.
6: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
6: Merdeka.
7: Deh.
0: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
6: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
6: Ya boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
7: Katanya di tahun 68 apa?
6: Di tahun 68. Iya, nanti akan
0: dijawab ya.
6: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
6: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
7: Nanti deh ketemunya.
6: Okay, ya, siap.
7: Mas Yudi, Mas Yudi kan tadi bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
7: Iya. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
6: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
7: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana keresahannya gitu.
0: Umur berapa
7: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
6: Iya, iya Oma, siap.
7: Soalnya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh langsung salam enggak Mas Yudi?
6: Boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
6: Siap.
7: Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
6: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita
6: dari
0: jawab
6: Palembang,
0: satu persatu ya.
6: Bogor
0: ada yang masuk
6: ya.
0: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
6: Dengan Pak Hasanuddin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
6: Selamat malam.
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
8: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
6: Silakan Pak Hasan.
8: Senior-senior semua nih diborong sama
6: legend.
8: Satu ini Masya Allah.
0: Saya junior.
6: Legend keren.
8: Keren. Benar-benar ini.
6: Mangga tuh.
8: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
6: Bang Awaludin,
8: luar biasa.
6: Iya.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
6: Sing ada lawan.
8: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuma saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
6: Silakan Kang.
8: Ke buat Bunda Neni nih.
6: Iya.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK deh, gitu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
8: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
6: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia?
6: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
8: Oke, buat Mbak Ita.
6: Ya.
8: Sehat ya Mbak Ita ya.
6: Alhamdulillah. Aduh,
0: siap. Terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
6: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
8: Oh, deket. Pak Hasanuddin. Iya. Udah Ita.
0: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin.
6: Okay.
0: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
6: Ada, mau ada acara.
0: Siapa yang
6: juga
0: mau jawab?
6: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo,
2: Mbak Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
6: Cukup lama,
0: cukup lama ya.
2: Starina aja 24 tahun.
6: Wow.
2: Sebelum di Starina.
6: Udah puluhan tahun.
2: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
6: Ya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain.
6: Betul.
2: Intinya saling menjaga sampai saat ini.
6: Ya.
0: Oke.
6: Okay. Wow.
0: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
2: tidak suka sayur tidak.
0: Oh,
2: suka.
0: Begitu Bunda Neni.
6: Enggak suka kuah ya? Bayana, waduh.
1: Saya maaf ya. Saya orang Sunda ya. Saya
6: oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
1: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah, itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
6: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian Bunda Yana?
2: Kalau saya sukanya bakso.
6: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
6: Rujak cingur. Jadi
0: nanti yang Surabaya
6: Mbak Yana orang Surabaya.
2: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
6: Sama
0: jadi
6: dong Mbak Yana.
2: Oh, habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja.
6: Oh,
2: dilahirkan
6: gitu.
2: Saja.
0: Oh iya.
2: Rujak cingur enak banget.
0: Lo pastinya lontong balap ya.
2: Ada Surabaya okay. Dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit apa nih?
6: Apa Bang?
3: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong?
6: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
6: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
3: Rupanya nggak ketemu.
6: Bang Awi mah bisa
3: 11
6: aja.
3: 11 hari di situ,
6: lontongnya
3: badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
6: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya, makanya karena nggak makan lontong siap kalau begitu.
6: Apalagi kalau lontongnya gurih mas ya, wih.
0: Oke. Okay.
6: Mantap.
0: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
6: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
1: Kalau gak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
6: Tahun 70-an.
1: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
1: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
6: Nah,
1: itu
6: terjawab ya itu, Mbak Farina ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
2: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
6: Apa itu Bunda? Bunda
2: yang dengan
6: itu?
2: Susana, Titisan Dewi Ular.
0: Uih, terus?
6: Waduh.
2: Mat Pelor.
6: Waduh.
2: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
6: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
2: Ya zaman masih
6: diputer,
2: muda.
6: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
2: Masih terus diputer. Waduh. Dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
6: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
6: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
6: Nah,
3: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
6: Bunda Mbak Yana,
3: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi. Termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
6: Mantap. Oh, mantap kalau begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul. Oh, dari Oma Ana gitu Oma Ana ya. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
6: Ini gitu kan ya. Izin termasuk
1: enggak apa-apa. Saya justru bangga ya.
6: Oh iya iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
1: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih di panggung, masih bisa ajrug-ajrugan ya.
6: Luar biasa Mbak Neni.
1: Bisa ngerok-ngerok gitu.
6: Pastinya
1: iya.
6: Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Iya dong.
6: Kan begitu aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
1: Oh iya pernah ya.
6: Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
6: Ketemu Tante Titi.
1: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
6: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
1: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power
6: ya,
1: power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
0: Siap, dan
1: wajah
0: begitu
1: juga alhamdulillah di 71 ini.
6: Wow, awet pol ini Mbak Neni mah, awet pol.
0: Kalau Bunda Yana
9: kenapa tuh?
0: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
9: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
6: Wah, aduh. Ini malah
0: masih remaja senior semua ya.
6: Mukanya ini remaja semua.
9: Remaja kolot.
6: Awet muda ini Bunda Yana,
0: ya,
6: Bunda
0: ya, Neni. Ya.
9: Nah, terima kasih.
0: Kalau Bang Awaluddin?
3: Saya Mei kemarin 61.
6: Oh, waduh, benar Mas.
0: Kepala 6 semua ya.
6: Kepala 6
0: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
6: Iya dong, luar biasa.
0: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
1: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
1: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
0: Okay.
1: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
0: Okay. Wow.
1: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
6: Wah, ini boneka Barbie dong Mbak Neni. Aduh, keren.
0: Okay.
1: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya,
6: iya betul. Luar biasa.
0: Okay, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
6: Yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
6: langsung
0: dengerin dari
6: memori kita langsung.
0: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Tahu nggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang Johan nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga cucunya sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ini amin.
0: Pendengar Pro 1 ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan? Ya. Bunda, ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya. Terus
0: masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak pasti dipilih yang paling oke atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya, baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mamani
2: baju Padang.
1: Iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni ya benar, Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa
2: jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mamani, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Ita lagi yang waktu acara ke kanker.
0: Oke. Kan,
1: Mamani bisa aja. Nanti ya. Mamani ya. Siap, kita agendakan
0: bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang Rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya
1: ya, ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya.
2: Aku sih bawa santai aja kan. Soalnya kan bukan kulit saya, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah itu benar-benar harus full ini. Nah ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah luar biasa ini.
2: Sisi Semanti. Lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat dalam keadaan yang enggak usah disebutlah kita aku enggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang
1: umur.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni mah. Luar biasa pokoknya. Nah,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Iya okay. Sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak sudah Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Ya, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini
3: yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru
3: mempertemu
1: ya, Bang.
3: Kembali ya. Artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia, pas banget dengan acara RRI.
0: Siap, kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Oh. Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti. Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh, terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad, Bang Andi, ya, kan kapan ya, hari jadi bintang tamu? Iya.
4: Penyanyi Pak, penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju Nusantara
0: ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Ya. Jawa Barat ya.
5: Iya. Ya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
0: Es Lilin. Macece.
1: Cici, wah, cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain
1: ya.
5: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh, lama sekali lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
5: Iya, ya, ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita,
1: Mbak Lely,
5: Ida Lema,
1: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Okay. Oh, iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Mas.
5: Iya, betul. Ada Erna Santoso. Oh,
1: iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke, oke, oke, oke. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis,
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra.
6: Selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap,
6: RRI tidak boleh kendor, Mas Arif.
1: Oh iya, makin kencang ini, nggak kendor, makin kencang, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja, Mas, ya. Yang
1: makasih ya, Pak Putra, ya.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Selamat malam, Bang Oscar. Halo?
1: Bang Oscar.
0: Nah, oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: Hotel Borobudur ya,
3: yes, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau secara teknis ini, kita udah 95% udah.
0: 95% udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acaranya lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa atau
1: Instagram,
0: di mana aja,
1: mungkin di Facebook ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Share di situ, kemudian juga di IG,
1: di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tokia. Posting di
0: masing-masing
1: Instagram
0: posting,
1: masing-masing
0: ya.
1: Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
3: Pagelaran budaya. Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu
1: Pagelaran
0: Nusantara,
1: budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10
0: kita
1: Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Bang Benny Jo, di mana do?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
1: Ya, silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Triani ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Kumaha damang Mbak Neni?
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, kedengeran kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Jadi
5: pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan ya, oleh Pak Kiai. Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
0: Terus
7: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
0: pertanyaan pertama.
1: Nanti dijawab ya, Bang Beni.
7: Untuk Bang Awaludin, ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
7: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Oscar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
8: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
8: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Silakan Mas
8: Hendra. Semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
8: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
8: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak.
0: Siap. Terima
1: kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
0: Gak salam apa-apa. Buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke,
1: pasti.
0: Ya, itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat barangkali.
1: Amin.
8: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
8: Dekat dengan Astatinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
8: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas Hendra.
8: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak. Maman Abdul Rahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus di
0: termasuk Hotel yang Rindu. Di Ruang Rindu ya. Ya, ini kita nambah lagi,
1: nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda Ida Lemang. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Ya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiyo.
2: Ya, ya adiknya waktu itu Dewiyo.
1: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Miki Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener. Itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata Sonya saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh, masyaallah
2: enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana masih kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Pesanan Muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya Yaita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ida juga.
2: Iyalah
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi Macy Ria Ernest semua deh dulu. Sampai
1: pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin iya. Juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya gak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit, desain saya.
1: Aduh.
2: Enak banget, masakan saya.
0: Aduh. Siap
1: Mbak Ida.
0: Kalau gak salah nyanyi juga pernah ya? Rame-rame.
1: Pernah nyanyi rame-rame.
2: Pernah.
0: Rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: banyak banget.
2: Ya begitu, tiba-tiba ini AW ini dia ngomong sama istrinya, istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Lemang tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya, ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asro Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua bundok kandong nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap era. Oke.
2: Itu akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Satu-satunya yang
1: lagi. Wah benar-benar raja minyak ini loh. Raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: yang mendesain hotel Borobudur,
2: busana, hotel desain, busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
1: Oke.
0: Siap. Ini kita sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu memori lewat
0: lagu. Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya.
1: Pastinya. Para legend Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Betul.
4: Dan Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Akbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin
0: Awe. Tadi ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni Erni Johan.
4: Ada Mbak Awe, selamat malam semuanya. Iya benar. Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
1: Ayo nonton,
0: oh, iya
1: dong. Mbak Dinda, iya, ayo nonton dengan dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah. Ih,
1: keren. Iya, kebayangkan itu, seru keren dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
0: Yes.
1: Iya.
4: Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
4: Bang Awe.
0: Oh, ya. Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah kita diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
0: Oke. Okay. Oh, ya.
1: Oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ece-ece, kata muda.
0: Oke.
1: Tadi agak
4: kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lapan. Makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Terus siapa? Mbak Pur.
1: Ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur agak indah Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
2: Balai
4: namanya
2: sidang,
4: ya?
2: Balai Sidang.
4: Oh iya Balai Sidang.
0: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah.
4: Siap. Buat acara nanti.
0: Terima
1: kasih Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
2: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman. Ya,
5: selamat malam Pak Awaludin Awe.
0: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
1: Iya, Bapak. Namanya sama.
5: Ujungnya sama di sama Mbak. Mbak Ita gitu.
1: Iya Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Neni silakan.
5: Oh gitu. Mm-mm. Ya walaupun saya ngelihat klik chat ini ya di YouTube, lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya rambut poni dan baju coklat, pasti lagi baju putih.
0: Marun.
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Begini. Untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya, bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke. Okay. Nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita kalau kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Oke. Okay.
5: Mbak Ida Leman.
0: Ya gitu. Siap.
5: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik, Pak
1: Sarman. Oh, silakan.
5: Untuk kakak saya ya, di Pendoso, Pusat Agenda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih
1: gitu. Terima kasih Bang Leman.
5: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma. Selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah
1: ya, atau ditulis bang?
3: Oke.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy. Pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya. Dokar. Mm-hmm. Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap.
3: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Oke.
3: Okay. Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
0: Waktu. Penyair sekolahan.
1: Baik. Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay.
3: Nah, teater itu... Saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap, kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis, selama 12 tahun gak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya, itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena
0: Novel
3: itu muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa? Temanya apa novelnya bang?
3: Jadi novel itu bercerita, judulnya ya saya sampaikan ya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap. Ya.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent, ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran nih.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
2: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
2: Siap. Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Stripping ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
2: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang, saya takut papa marah, enggak, aduh kita papa karena apa tetap juga kan apa kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara di yang kami dapat apa di pelatihan itu dia bikin Lost Man. Nah dalam saya Lost Man itu yang lebih populer, malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Terus saya main sinetron ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida ya. Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Satu tinggi itu ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak pernah ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa awet di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turunnya.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni.
1: Sekolah seni ya.
2: SMKK jurusan di sana.
0: Oke.
2: Jadi pemain Rosman tuh drama seri itu rambutnya semua saya ngedesainnya nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh ya.
2: Saya mendesain kebaya, tapi kan Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Losmen Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini yang sasak itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang jadilah sanggul Losmen itu sekarang populer. Apa karena saya wallahualam saya kenal sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasih berbahas berakting Jawa di Losmen gimana ceritanya?
1: Baida orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
2: Matur nuwun. Dia manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut ngomongin kalau idol ya, mana ngomong ngomong ngono Sri Sri Sri Sri terus yang mbuh itu gak boleh mbuh ya mbuh gitu kain Mbak Pur tuh kain Padang kan ginset ke kanan kanan ke kiri rupanya salah yang benernya Jawa ya kanan dari ke kiri gitu.
0: Okay,
2: tapi saya senang dari protes gitu menandakan saya selama ini gak tahu makanya ulang tahun perkawinan mereka kami Losmen diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon ya. Langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Bang Kasiman.
0: Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil sekali.
0: Selamat malam. Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
6: Ya, tolong ini di anu sekali lagi ya halo ini Bunda Leman kemudian siapa tadi satu lagi ini
1: ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe
6: ada tamunya nih
1: iya ya. Bintang tamunya silakan Pak Kasiman
6: Awe Ibu Bunda Sariana. Nah ini saya mau tanya ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun
1: Awe keluarga novelnya tahun Bang Awe
6: kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen nah ini apa ada nih di novel ini kemudian judulnya tadi saya lupa nanti tolong judulnya dikasih
0: siap oke itu aja Pak Kasiman?
6: Ya kemudian ya tahun berapa itu ciptanya diciptakan novelnya itu?
0: Oke.
6: 12 tahun
1: okay, ya. Oke Pak Kasiman.
6: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Bang Ari.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba masih inget ya?
7: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
7: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
7: Nah, masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, peringatan pukul 1 nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026
0: album,
1: ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Siap. 10 lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, kenapanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Yang sponsorin dulu.
1: Ya, benar.
0: Okay. Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Itu. Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: iya.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat, wes.
2: Ya,
1: mantap.
2: Sehat. Silakan undang saya. Ya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap,
2: gerak. Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya.

0: mana ni? Jangan by phone.
1: Insyaallah.
2: Okay. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
0: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
2: Selamat ya, istirahat. Ya. Oh ya. Baik.
0: Sekarang ke Bunda Ida Lema.
2: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam-seragam budokan doang.
2: Oke.
3: Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget sama. Gitu lah kira-kira.
2: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang konten saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi sejak saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit, enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa-bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
2: Nah, okay.
3: Kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bundukan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
2: Oke.
3: Okay. Nah, itu kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita yang pengen mengumpulkan teman saya kan artis dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya seperti senior-senior kayak Widiawati, ya Maman, ya Tiok TV, ya si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
2: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti ya kita ya.
0: Nah, terus benar Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Okay. Lambat atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
0: Yeah.
3: Nah, kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
0: sejarahnya,
3: siapa
0: artis-artisnya siapa.
3: Betul. Ada cara besar yang beberapa yang mau saya.
2: Mudah-mudahan terwujud ya.
0: Amin.
2: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Lehman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
2: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
0: betul,
3: seniman.
0: Betul. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini enggak mampu. Tapi insyaallah kita bersama semoga acara
0: siap,
3: kami.
0: Siap, Mbak Ida.
3: Apa yang direncanain Allah?
2: Amin.
3: Direncanain oleh Allah.
0: Amin.
3: Hendaknya amin.
2: Okay.
3: Amin.
2: Amin gitu. Bang Awe,
0: ada yang mau disampaikan?
2: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
0: Selain tanggal 10
2: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
2: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus, legend ini tampil gitu loh.
2: Oh, nah, siap.
0: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
2: Oh, oke.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu. Okay, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
2: Amin.
4: Ditunggu kehadiran.
0: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
0: Pagelaran budaya.
4: Pagelaran budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong, 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9.
0: Oh, tanggal 9 Agustusnya.
4: 9 Agustus, lomba pesona baju Nusantara.
0: Lomba pesona baju Nusantara.
4: Dari Sabang sampai Maroke.
2: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
2: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu nggak sih?
4: Umum.
2: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
2: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya kali ya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitian ya, tapi sama Mbak Yadi kan dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu,
2: itu seru.
0: Aduh, bagaimana seru nih. Aduh,
3: tapi pakai DNA semua.
4: Oke, oke. Dan kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
0: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
2: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
2: Gak sabar nyicipkan.
0: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu itu jam 14.
0: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
0: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam.
0: 7 malam
4: sampai jam 9. Okay. Itu perform untuk Bunda Daleman dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
0: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju daerah.
0: Pakai baju daerah.
2: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Nah, itu.
2: Gitu. Jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
0: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
2: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
0: Sukses
2: kegiatannya. Kita seneng banget malamin. Yang senior-senior ini masih terus berkarya.
0: Eksis
2: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
2: amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin 10. Tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
2: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
0: Di Hotel Borobudur Jakarta.
2: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
2: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Bye. Terima kasih sekali lagi.
0: Terima kasih, Mas Yudi.
2: Bang Aludin, Mbak Ida Leman,
0: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, Bali dan semuanya.
2: Bunda Erni Johan tadi.
0: Bunda Erni Johan. Wah.
2: Baik kalau begitu.
0: Terima kasih banyak.
2: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
0: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
2: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
2: Sampai bertemu kembali
0: Rabu depan.

kita ikuti ya bersama adalah Ruang Rindu Nasional yang telah hadir di ruang dengar Anda, dan tentu sudah seluruh rangkaian-rangkaian acara yang telah kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita di Lintas Pagi Siang Sore dan Malam ya, di sisi hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Saya Lisa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Ya, ada Bung Sam ya, dan juga ada Bung Dewo. Kami pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Buku Bicaralah Yang Baik-Baik adalah buku karya M. Rohanuddin. Buku ini menekankan pentingnya komunikasi yang positif dan efektif dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Rohanuddin mengajak pembaca untuk selalu menjaga perkataan agar tetap baik, bijak, dan penuh empati. Buku Bicaralah Baik-Baik karya M. Rohanuddin dirilis pada tahun 2019. Buku ini diterbitkan oleh PT. Elex Media Komputindo dan sejak peluncurannya telah menjadi salah satu referensi populer dalam kategori pengembangan diri dan komunikasi.
4: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
5: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi ini. Saya Indah Dari menemani suasana pagi hari Anda sekaligus penyiar pagi Anda. Hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Selamat pagi pendengar, semangat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda semua ya, yang juga sudah terbangun pagi hari ini, atau Anda juga pagi hari ini pendengar ya, yang juga turut bertugas di pagi hari ini ya. Tepat pukul 5 kami mengudara, hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur pendengar, akhir kebersamaan kita ya di edisi hari ini, hari Kamis. Selamat pagi untuk Anda semua juga. Di pagi hari ini beragam segmen nanti akan kami hadirkan pendengar ya, di menemani suasana pagi hari Anda. Dan tentunya akan ada warta berita daerah di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, menyusul warta berita Sentral Pro 3 Jakarta tepat pukul 7. Selepas itu akan ada info cuaca dari BMKG sekaligus mendengar di pagi hari ini ya. Nanti di hari Kamis akan ada dialog interaktif Sapa Apsil ya. Kita akan merilai Pro Satir RRI Merauke. Dilanjutkan pukul 9 kami hadirkan warta berita Sentral sekaligus menutup perjumpaan kita ya di pagi hari ini. Baik, selamat pagi untuk Anda semua. Selamat menjalankan kembali aktivitas Anda pendengar ya, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Pendengar yang ada di 97,5 FM, pagi ini lagu-lagu rohani Hindu Buddha menemani Anda selama kurang lebih 1 jam hingga nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku dengan judul Self Love, karya Janera Amba. Self Love, karya Janera Amba adalah buku yang membahas pentingnya mencintai diri sendiri sebagai dasar untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Buku ini menawarkan panduan praktis dan wawasan mendalam tentang bagaimana cara mengembangkan rasa cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri. Beberapa esensi utama dari buku ini meliputi mengajak pembaca untuk mengenali dan menghargai nilai diri mereka sendiri tanpa perlu mencari validasi dari orang lain. Buku ini memberikan strategi untuk mengatasi kritik internal yang sering merusak kepercayaan diri. Menekankan pentingnya praktik perawatan diri sehari-hari sebagai bentuk penghargaan dan cinta terhadap diri sendiri. Mengajarkan cara bagaimana batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain agar tidak mengorbankan diri sendiri. Buku ini mengarahkan pembaca untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif, dan memotivasi pembaca untuk menghargai setiap proses dan perjalanan hidup, termasuk kegagalan dan juga tantangan. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca mencapai hidup yang lebih seimbang dan penuh dengan cinta terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada hubungan dengan orang lain dan pencapaian tujuan hidup.

90,3 dan juga 97,5 FM Pro Satorere Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Bovendigul Pagi. Saya Indah Dari masih menemani suasana pagi hari Anda ya. Selamat pagi untuk Anda yang juga baru terbangun pagi ini, yang baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
2: Iya, Sintan, Sintan.
1: Intan, Intan, sini sini kau duduk, duduk, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk, duduk.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita.
3: Gitu
1: sini.
3: Loh, kan, sani kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, keretanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama Pro Satrel Rekol, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini sudah pukul 5:55 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu rohani Hindu Buddha pendengar ya, masih kami hadirkan menemani suasana pagi hari Anda. Untuk Anda juga yang ada di 20 distrik, 112 kampung, selamat pagi semuanya ya. Selamat beraktivitas di hari Kamis ini pendengar ya. Tanggal 6 bulan Agustus tahun 2026. Untuk Anda juga pendengar ya, di pagi hari ini yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar ya. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga sehat, bahagia ya. Dan untuk Anda juga pendengar, nanti di pukul 6 kami cukupkan lagu-lagu rohani Hindu Buddha ya. Dilanjutkan teman-teman pilihan jelang penyampaian warta berita daerah pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Mendengar kata disabilitas tentu sudah tidak asing di telinga kita. Namun tahukah Anda, para penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Berikut beberapa fakta unik tentang disabilitas yang mungkin belum banyak diketahui. Yang pertama, bahasa isyarat berbeda di setiap negara. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara memiliki versi bahasa isyaratnya sendiri. Misalnya, American Sign Language atau ASL berbeda dari British Sign Language. Dan Indonesia memiliki bahasa isyarat Indonesia, Bisindo. Yang kedua, penyandang disabilitas dalam mitologi dan legenda. Banyak tokoh dalam mitologi dan legenda dari berbagai budaya adalah penyandang disabilitas. Misalnya, Hephaestus dalam mitologi Yunani adalah dewa pandai besi yang pincang, dan Odin dalam mitologi Norse memberikan salah satu matanya untuk mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, teknologi bantu pertama. Salah satu teknologi bantu pertama adalah tongkat. Tongkat digunakan oleh orang-orang dengan gangguan mobilitas sejak zaman kuno untuk membantu mereka berjalan. Yang keempat, tingkat kreativitas yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan disabilitas sering memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Misalnya, penelitian dari Michigan State University menemukan bahwa anak-anak dengan disabilitas fisik sering menunjukkan kemampuan berpikir kreatif yang lebih baik daripada teman-teman mereka tanpa disabilitas. Yang kelima, pekerjaan dengan kaki. Orang tanpa lengan seringkali mengembangkan keterampilan luar biasa mereka dengan kaki. Misalnya Jessica Cox, seorang pilot tanpa lengan, memperoleh lisensi pilotnya dan dapat melakukan banyak tugas sehari-hari dengan menggunakan kakinya. Dan yang terakhir, penglihatan ekstra pada tunanetra. Beberapa tunanetra mengembangkan kemampuan untuk melihat melalui pendengaran. Mereka menggunakan teknik seperti echolocation, mirip dengan yang digunakan oleh kelelawar untuk merasakan lingkungan mereka. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa disabilitas tidak hanya tantangan tetapi juga bisa menjadi sumber kekuatan dan kreativitas yang luar biasa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Rekan dimanapun Anda berada pagi hari ini, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pagi ini sekaligus kami cukupkan lagu-lagu rohani Hindu Budaya menemani Anda tepat pukul 5 pagi tadi. Jelang penyampaian warta berita daerah pendengar di pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Selain Anda bisa mendengarkan di frekuensi 90,3 dan juga 97,5 FM, Anda juga bisa menyimak sejumlah informasi di pagi hari ini melalui channel YouTube kami @RRI Bovendigul. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semua pagi hari ini juga baru terbangun ya, memulai program aktivitas Anda di hari ini.
1: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
2: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia. Tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Bendera merah putih, mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panci merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.
1: Tiang bendera yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah tiang yang mewah atau terbuat dari bahan yang istimewa. Tiang bendera yang digunakan saat itu adalah sebuah batang bambu yang dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Bambu dipilih karena mudah ditemukan dan diolah. Kesederhanaannya mencerminkan semangat juang dan keterbatasan pada masa itu.
2: Berakhir pukul 6:17 waktu Indonesia Timur ya. Segelas air putih pagi ini sebelum mengalir program aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar ya, ucapan syukur pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semua, kami menyapa dari studio Pro 1 dari Bovendikul. Pagi ini saya Indah Dari menemani Anda ya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi akan kami hadirkan juga tentunya menemani kebersamaan kita di edisi siar hari ini, hari Kamis. Untuk Anda juga pendengar di 97,5 FM, selamat pagi yang ada di pemancar relay Waroko ya. Bagaimana cuaca pagi hari ini di sana pendengar ya? Di Bovendigul masih seperti yang dulu. Masih sama ya, seperti hari-hari biasanya. Pagi sepertinya diawali dengan kabut ya, di pagi hari ini. Yang sudah ada rencana juga pagi hari ini, ingin melakukan perjalanan panjang, hati-hati dalam perjalanan Anda pendengar ya. Atau saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, hati-hati dalam perjalanan Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

Bagaimana mana pun Anda berada pagi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Ribov Nicole ya. Kami cukupkan teman-teman pilihan menemani suasana pagi hari Anda. Ada Soekardia dengan Jayalah Indonesiaku. Kami hadirkan terlebih dahulu pagi ini Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia. Bovendikul.

Pukul 6:31 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Bu Pendikul dengan Warta Berita. Pendengar dan juga pemirsa, sari berita penting. Satpol PP Bovendigul mengakui keterbatasan sarana damkar dan meminta dukungan dari pemerintah. Itulah topik utama berita pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya. Warta berita selengkapnya dibacakan Ida Dari hari ini Kamis 6 Agustus 2026.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kami awali berita pertama pagi ini di mana Kapolres Bovendigul Dian Novita Peters mendukung masyarakat. Maksud kami, dukungan masyarakat dalam menjaga Kamtikmas sangatlah penting.
1: Saat ini Kapolres Bovendigul dijabat Ibu Kapolres Kompol Dian Novita Peters SIK menggantikan Kapolres lama AKBP Wisnu Perdana Putra SH SIK MM CBA yang kini bertugas menjadi Kapolres di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kapolres Bovendigul Dian Novita Peters mengajak masyarakat Bovendigul bersama-sama dukung kepemimpinannya. Apa yang sudah dijalankan Kapolres sebelumnya akan diteruskan. Program yang baik akan ditingkatkan. Apa yang sudah dikerjakan bersama seluruh stakeholder dalam membangun Bovendigul akan terus dibangun. Menurutnya, kehadiran polisi tanpa masyarakat untuk mendukung Kamtipmas tidak akan berjalan baik.
2: Saya bersyukur ya diberi kesempatan untuk hadir dan diberi kesempatan untuk menjabat di Bovendigul. Ya, apa yang sudah diteruskan oleh pendahulu saya, turunan-turunan yang baik, tetap kami laksanakan. Ya, kami juga berharap kehadiran kami di sini berdampak. Ya, berdampak positif kepada masyarakat, dan kami berharap juga masyarakat Bovendigul dapat menerima kami dengan baik serta dapat bekerja sama dengan kami, karena kami tanpa masyarakat tidak dapat bekerja dengan baik.
1: Kapolres mengajak masyarakat bersama-sama bangun komunikasi yang baik dalam menghadapi setiap permasalahan sehingga Kamtipmas di Bovendigul akan berjalan lancar. Selain itu, kerjasama harus terus dibangun guna menciptakan situasi keamanan yang baik agar seluruh program pembangunan dapat berjalan lancar. Yohanes de Golden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sementara itu, organisasi perangkat daerah Bovendigul harus segera menuntaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan percepat pembahasan perubahan anggaran. Disampaikan langsung, pagi ini ada Imam Komarudin.
3: Bupati Bovendigul Roni Omba meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan, mengingat kini telah memasuki batas waktu penyelesaian. Selain itu, ia juga meminta percepatan pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara ini agar program pembangunan tidak tertunda.
4: Menindaklanjuti daripada temuan BPK, ini sudah masuk ke 60 hari. Jadi saya berharap segera direalisasikan. Kalau tidak, nanti akan masuk di masa sidang.
3: Roni Omba menegaskan masyarakat di kampung maupun distrik menunggu realisasi berbagai kegiatan pemerintah. Karena itu, OPD diminta segera melaksanakan program yang telah direncanakan. Tingkatkan koordinasi dengan DPRD maupun bagian protokol agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif. Ia tekankan jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama, program yang sudah siap harus segera dilaksanakan. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, DPRK Bovendigul meminta pemerintah daerah dan TAPD mempercepat penyusunan KUA PPAS APBD perubahan 2026. Laporan disampaikan langsung pagi ini ada Septianing Nurjana.
5: Memasuki masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRK Bovendigul kembali mengingatkan pemerintah daerah dan TAPD untuk serius menyelesaikan penyusunan KUA dan PPAS APBD perubahan tahun 2026 sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Dalam pidatonya, Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka menegaskan bahwa pemerintah daerah dan TAPD perlu memberikan perhatian serius terhadap proses penyusunan KUA dan PPAS APBD perubahan 2026. Menurutnya, waktu yang tersedia untuk melakukan penetapan dan evaluasi tinggal menghitung hari, sehingga seluruh tahapan perlu segera diselesaikan. Ia berharap keterlambatan yang terjadi dalam proses penetapan dan evaluasi perubahan APBD tahun 2025 tidak kembali terulang pada tahun ini.
6: Berbuka mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah dan TAPD untuk benar-benar serius dalam menyikapi penyusunan KUA dan PPAS APBD perubahan 2026. Mengingat waktu yang tersisa untuk melakukan
5: Dalam kesempatan tersebut, Simon Aka juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRK Bovendigul yang telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik selama masa persidangan kedua tahun sidang 2025-2026. Ucapan terima kasih dan penghargaan turut disampaikan kepada pemerintah daerah beserta jajaran, Forkopimda, serta seluruh pihak yang telah memberikan kerjasama dan dukungan hingga pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK dapat berjalan dengan lancar. Simon Aka menegaskan bahwa berbagai rencana kerja yang telah ditetapkan DPRK Bovendigul diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan tugas-tugas DPRK ke depan.
6: Demikian dan berbagai hal yang menjadi perhatian di Kabupaten Bovendigul. Pimpinan DPRK Kabupaten Bovendigul mengharapkan rencana kerja yang telah ditetapkan ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat Bovendigul untuk turut mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan tugas-tugas kerja Kabupaten Bovendigul ke depannya. Saya selaku pimpinan DPRK Kabupaten Bovendigul juga menghimbau kepada masa sidang ini untuk bersama-sama meningkatkan kinerja setiap fungsi yang diamanatkan oleh konstitusi demi mendorong kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Semoga kita dipenuhi berkah, sehat dan semangat untuk membangun Bovendigul yang maju dan sejahtera.
5: Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, pemerintah mengapresiasi Krismawan dan Krismawati yang menerima sakramen Krisma dan kepada prodiakon yang dilantik. Laporan disampaikan Agustina Yuniarsi.
7: Pada acara Ramatama bersama usai dilaksanakan pemberian sakramen Krisma oleh Uskup Agung Merauke kepada 94 Krismawan Krismawati di Gereja Pusat Paroki Hati Kudus Tanah Merah, pemerintah daerah yang diwakili staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Ishak Nirohua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Uskup Agung Merauke atas kunjungan kanunik di Kabupaten Bovendigul. Tentunya kehadiran Uskup merupakan sebuah kehormatan sekaligus berkat bagi masyarakat. Sudah pasti kunjungan ini tidak hanya mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan juga, tetapi membawa penguatan iman, semangat, pelayanan, serta harapan bagi seluruh umat dan masyarakat.
8: Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Uskup atas kunjungan kanonik di Kabupaten Bovendigul. Kehadiran Bapak Uskup merupakan sebuah kehormatan sekaligus berkat bagi masyarakat. Kami percaya bahwa kunjungan ini tidak hanya mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan, tetapi juga membawa penguatan iman, semangat pelayanan, serta harapan bagi seluruh umat dan masyarakat.
7: Pada Krismawan Krismawati yang menerima sakramen Krisma dan kepada prodiakon yang dilantik, kiranya senantiasa menjadi pelayan yang setia, rendah hati, dan menjadi teladan kepada seluruh masyarakat Bovendigul untuk terus menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban. Mari mengedepankan rasa kemanusiaan, tetap menjaga situasi yang aman, tidak mudah terprovokasi, dan mendukung tugas aparat TNI Polri dalam menjaga stabilitas daerah. Agustina Yuniarsi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Pesan damai Uskup Agung Merauke diapresiasi anggota DPR Papua Selatan. Selengkapnya disampaikan Thomas Jamlean.
9: Pesan damai yang disampaikan Monsinyur Petrus Kanisius Mendagi MSC saat melaksanakan kunjungan kanonik ke Kevikepan Mindip Tanah dan Kevikepan Tanah Merah dalam rangka pelayanan sakramen Krisma kepada Krismawan dan Krismawati di dua Kevikepan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satu apresiasi datang dari anggota DPRP Papua Selatan Untung Gultom. Menurutnya, seruan damai yang disampaikan Uskup Agung Merauke merupakan pesan yang sangat positif dan relevan dengan kondisi yang tengah dihadapi oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Bovendigul saat ini. Untung Gulto menilai dalam beberapa waktu terakhir situasi di tanah Papua kerap diwarnai berbagai persoalan dan konflik yang berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Karena itu pesan yang mengajak seluruh umat untuk hidup dalam kedamaian dinilai sangat penting sebagai pengingat bagi semua pihak.
10: Tetapi di setiap kunjungan, baik di menit tanah maupun beliau tadi bicara bahwa sebagai manusia wajib untuk menyampaikan kedamaian ke seluruh umat beragama di Kabupaten Bovendigul.
9: Pesan damai yang disampaikan Uskup Agung Merauke menjadi motivasi sekaligus pedoman bagi masyarakat, khususnya umat Katolik, untuk terus menjaga persaudaraan, mengedepankan dialog, dan bersama-sama menciptakan suasana yang aman serta kondusif. Ia berharap ajakan tersebut tidak hanya menjadi pesan bagi umat Katolik, tetapi juga dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat Papua, khususnya di Bovendigul, sehingga semangat persatuan, toleransi, dan sikap saling menghormati terus terpelihara. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pesan damai Uskup Agung Merauke menjadi pengingat menjaga kedamaian di tanah Papua. Selengkapnya kembali disampaikan reporter kami, Thomas Jamlian.
9: Ketua Klasis GP Bovendigul Pendeta Simpson Alexander Nune memberikan apresiasi atas pesan damai yang disampaikan Uskup Agung Merauke, Monsinyur Petrus Kanisius Mendagi dalam kunjungan konini ke Kevikepan Tanah Merah dan Minditana. Menurutnya ajakan untuk menjaga kedamaian di tanah Papua memiliki makna yang sangat penting bagi seluruh masyarakat khususnya umat Kristiani. Pendeta Simpson mengatakan pesan yang disampaikan Uskup Agung Merauke tidak hanya ditujukan kepada umat Katolik semata, tetapi juga menjadi panggilan bagi seluruh umat beragama untuk terus memelihara persaudaraan, kerukunan, dan kehidupan yang damai di tengah masyarakat.
11: Bagi saya kunjungan beliau sangat berarti sekali buat umat Katolik secara khusus, tapi juga bagi kita umat Kristiani yang ada di Tanah Merah ini. Tentu kunjungan itu secara khusus untuk Katolik itu kan ada kegiatan-kegiatan pelayanan, tetapi juga buat kita Kristen itu adalah, yang tadi seperti beliau sampaikan itu adalah, kita terus meningkatkan kualitas keimanan kita seimbang dengan integritas kita sebagai pengikut Kristus, maka kita juga bisa implementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari.
9: Pendeta Simpson menambahkan melalui momentum kunjungan kanonik tersebut, umat Kristiani dituntut untuk terus meningkatkan kualitas iman yang sejalan dengan integritas sebagai pengikut Kristus. Menurutnya nilai-nilai iman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghormati, mengasihi, dan melayani sesama.
11: Yang tadi beliau bilang jangan mabuk, jangan begini-begini, ini kan berkaitan dengan implementasi iman kita. Nah, saya pribadi, saya dari GPI katakan, kalau kita punya iman baik, pasti kita juga membangun toleransi yang baik dengan teman-teman kita dari umat Muslim, dan sebagai umat Kristen, Katolik, kita juga menjadi masyarakat yang baik untuk pemerintah kita di sini. Kita tidak hanya menuntut untuk pemerintah membangun sana-sini, tapi kita juga menopang sesuai iman kita. Saya pikir itu. Jadi kunjungan beliau menjadi berkat buat kita semua. Bukan hanya untuk Katolik saja, tapi buat kita semua, khususnya umat Kristen yang ada di Tanah Merah di Bovendigul.
9: Pendeta Simpson juga menegaskan bahwa iman yang kuat akan melahirkan sikap toleransi terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang agama maupun juga suku. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, berikut kami hadirkan komentar masyarakat jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81.

0: gitu.
1: Ya, yang pertama itu ekonominya semakin melorot, semakin hari, siapa tahu ke depannya bisa naik lagi top. Agustus ini. Ya, terus daya masyarakat pembeli ini sekarang makin kurang, siapa tahu Agustus ini bisa lebih meningkat lagi dari yang sebelum-sebelumnya toh. Ya, itu saja.
2: Kalau untuk jualannya Bapak, apakah cukup untuk keluarga sehari-hari?
1: Ya, kalau untuk keluarga cukup, tapi kalau untuk simpan saat-saat ini susah sekali. Kalau untuk keluarga saja cukup.
2: Apa lebih meningkat gitu?
1: Ya, lebih meningkat lah daripada yang sebelum-sebelumnya toh. Harus meningkat toh. Harus, pemerintah ini harus tahu toh kondisi warganya ini lagi kesulitan kayak apa.
2: Gitu. Itu aja Pak?
1: Ya, itu aja.
3: Sayur-sayuran ini kita beli, tapi keluaran yang lebih besar, kemasukannya tidak ada, kan rugi. Macam begitu. Jadi sayurnya 1 kilo macam sawi, 1 kilo 20 ribu, dikali berapa? Kita rugi. Kemarin saya beli itu masih ada ini. Sayur kangkung juga sama, sawi, bunga pepaya, namanya jual beli lah. Itu tidak ada yang kemasukan, rugi macam begitu. Kedepan kan itu harus ada bunga lebih dari itu supaya sama biayakan saya punya anak-anak. Satu sudah KPG, satu masih kelas 3 SMK.
4: Untuk jualan kita berharap lebih maju, lebih ramai, dan untuk Bovendigul semakin maju, kurangi orang-orang mabok.
5: Arti dari kemerdekaan adalah bebas dari segala hal. Karena itu salah satu perjuangan memperoleh kemerdekaan. Maksudnya hidup mandiri, bebas dari segala gangguan. Seperti itu.
6: Demikian komentar masyarakat pagi.

Pendengar, demikian penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini produksi Radio Republik Indonesia, Bufendikul. Warta Berita selanjutnya diudarakan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur ya, kami cukupkan teman-teman pilihan. Pagi ini pendengar, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka 445 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% sudah cukup baik. Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan penyelundupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas. Korea Selatan menetapkan gelombang panas ekstrim yang melanda negaranya sebagai bencana nasional. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan stimulus untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik nasional. Kebijakan tersebut masih dibahas lintas kementerian teknis sebelum diumumkan secara resmi. Korea Selatan menetapkan gelombang panas ekstrim yang melanda negara tersebut sebagai bencana nasional. Status tersebut ditetapkan setelah cuaca terik tersebut menyebabkan sedikitnya 19 orang meninggal. Dari dunia olahraga, para pemain timnas basket putra Indonesia melakukan latihan perdana sebagai bagian dari pemusatan latihan. Hal ini untuk mempersiapkan FIBA Asia Cup 2029 pre-qualifier round 1 di Seremban, Malaysia pada 26 hingga 31 Agustus mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan di tengah tekanan ketidakpastian global yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 dinilai cukup baik. Berikut laporan selengkapnya Magdalena.
1: Dalam keterangan pers di gedung Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Dalam 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pemerintah tadi, menambah uang di perekonomian.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik PPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
3: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
1: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priuk berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasanya disebut sebagai completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi menyampaikan selengkapnya.
4: akhir Desember dan kemudian sampai
5: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
4: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
5: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
6: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
5: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
7: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Platform Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakom RI, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
7: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
8: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Yulio Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station, PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
9: Jadi untuk dari tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, jadi justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
8: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat kunjungan wisata ke Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dengan tujuan utama ke Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Ke Kalimantan Tengah jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
11: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitongasa rilis resmi data kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah menerangkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara periode Juni 2026 yang masuk dan keluar Kalimantan Tengah menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan bulan Mei 2026 dan bulannya sama tahun sebelumnya yakni Juni 2025. Jumlah perjalanan wisata Nusantara asal Kalimantan Tengah pada Juni 2026 mencapai 1.053.599 perjalanan. Jumlah ini naik 16,84% dibandingkan Mei 2026 dan naik 11,84% dibandingkan bulannya sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan daerah asal, Kota Palangkaraya menjadi daerah asal perjalanan wisata dengan angka tertinggi yaitu mencapai 169.501 perjalanan pada Juni 2026 atau sekitar 16,09% dari total perjalanan wisatawan Nusantara dari Kalimantan Tengah. Selanjutnya, di urutan kedua, Kabupaten Kapuas sebanyak 157.714 perjalanan dan Kabupaten Kota Waringin Timur pada peringkat 3 sebanyak 112.494 perjalanan. Sedangkan perjalanan wisatawan Nusantara dengan tujuan Kalimantan Tengah pada Juni 2026 tercatat sebesar 1.060.505 perjalanan. Jumlah tersebut dibeberkan Toto naik 13,26% dibandingkan Mei 2026 dan naik 4,53% dibandingkan bulannya sama pada tahun sebelumnya. Kota Palangkaraya menjadi daerah tujuan perjalanan wisata dengan angka tertinggi.
10: Jumlah perjalanan wisata Nusantara tujuan Kalimantan Tengah, artinya bukan orang-orang asli Kalimantan Tengah. Jadi dari luar main-main, jalan-jalan, wisata ya ke Kalimantan Tengah jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
11: Sementara itu anggota DPRD Kota Palangkaraya Mukaramah menyebut peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara ke Kota Palangkaraya harus diimbangi dengan kelengkapan sarana-prasarana. Dirinya pun mendorong pemerintah Kota Palangkaraya untuk memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana di seluruh destinasi wisata guna meningkatkan daya tarik serta kenyamanan bagi para pengunjung. Menurut Mukaramah, pengembangan sektor pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan promosi. Fasilitas dasar seperti akses jalan yang memadai, area parkir, toilet, tempat ibadah, tempat istirahat, kebersihan lingkungan hingga fasilitas pendukung lainnya harus menjadi perhatian utama agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung.
12: Jadi dikelola lah oleh pemerintah dengan baik. Kalau memang ini kan ada darwis ya, nah bisa melalui darwis juga untuk memelihara dan mengembangkannya. Jadi jangan sampai kita sudah ada destinasi wisata tapi pemeliharaannya kurang.
11: DPRD juga menilai kelengkapan sarpras akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata dengan fasilitas yang baik, pelaku usaha kecil, pedagang hingga pengelola objek wisata akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Untuk menstabilkan harga bahan pokok serta mencegah inflasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, Jawa Timur menggelar gerakan pangan murah di Masjid An-Nur Pare, Kediri. Ayu Citra melaporkan.
13: Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare, Kediri. Analis Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setio Kurniawan mengatakan, pada GPM kali ini tersedia aneka kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk meredam gejolak harga di pasaran dan sekaligus mencegah inflasi.
14: Di acara ini tersedia beras dari Bulog, beras SPHB dengan harga Rp57.000 per 5 kilo atau per kilonya Rp11.400. Kemudian ada berbagai macam minyak goreng, kami mendatangkan langsung distributor. Kemudian juga ada gula, kami juga mendatangkan langsung dari PT SGN. Kalau yang diatur ini kebetulan dari PG Pesantren. Untuk tempat lain ada juga dari PG Ngajarjo, juga ada PG Mencan.
13: Sementara itu, tampak seorang pembeli di gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare Kabupaten Kediri Yuni. Ia mengaku sangat senang si pembeli berbagai bahan pokok, terutama gula pasir di lokasi GPM ini, sebab ia bisa mendapatkan sembako tersebut dengan harga yang terjangkau. Lebih lanjut, pada GPM ini dijual beras SPHP dari Bulog seharga Rp57.000 per kemasan 5 kg. Ada pula minyak goreng yang dijual Rp18.000 per liter. Gula pasir yang disediakan dari distributor PT SGN seharga Rp15.000 per kilogram. Bahkan juga ada bahan pokok lain seperti halnya bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen dan Forkomvimda setempat meningkatkan kesiapsiagaan dan juga langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mengingat wilayah Sragen merupakan daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Melatu melaporkan selengkapnya.
15: Menyikapi peningkatan kebakaran di musim kemarau ini kan perlu ditingkatkan kolaborasi koordinasi.
16: Meski tidak termasuk daerah dengan luasan hutan terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen ternyata masih masuk dalam daftar 10 besar wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dilakukan lebih dini sebelum memasuki puncak musim kemarau. Hal tersebut ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsuindiasari saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Aula Mapolres Sragen. Langkah mengumpulkan seluruh unsur penanggulangan bencana ini dilakukan guna menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu Karhutla. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kodim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Pemadam Kebakaran, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh Kapolsek, serta instansi terkait yang tergabung dalam tim penanggulangan. Kapolres menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kesiapsiagaan, sekaligus mempercepat respon dari kebakaran baik di kawasan lahan maupun. Sragen Tommy Is Haryanto tak menampik Sragen masuk peta wilayah rawan kebakaran. Hal itu berdasarkan kasus kebakaran yang terjadi di Sragen tergolong tinggi.
15: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif tinggi. Baik dari kebakaran rumah, lahan maupun yang lain itu kami sidang mas sendiri itu hampir setiap hari ada menangani. Kemarin itu sudah 119 kasus.
16: Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBD Sragen Triyono Putra menyampaikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat perihal bahaya kebakaran baik karhutla maupun hunian. Pihaknya sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pemangku wilayah agar disebarluaskan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran ini.
17: Himbauan-himbauan melalui edaran tertulis resmi dari pimpinan, dari bupati, itu agar kiranya masyarakat bisa mensikapi dengan bijak terkait dengan yaitu dengan masyarakat peduli api yang di wilayah sekitar di pembakaran sampah-sampah. Kita antisipasi jangan sampai terjadi pembakaran sampah-sampah, mohon untuk ditunggu karena tiupan angin tidak ditunggu akhirnya meluas. Ini perlu antisipasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen agar kiranya sadar dengan kondisi saat ini.
16: Berdasarkan data BPBD, kejadian kebakaran di Kabupaten Sragen selama ini masih didominasi di wilayah Kecamatan Kalijambe, Ngerampal, dan Masaran. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor kelalaian hingga aktivitas pembakaran lahan untuk pembersihan area pertanian. Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Sragen menekankan kepada seluruh jajaran Polres dan Polsek agar mengedepankan langkah mitigasi melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulatu Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
18: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
19: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, aktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
18: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain job fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan job fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
20: Penyelenggaraan job fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
18: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tahukah kamu 5 fakta unik tentang kopi? Pertama, biji kopi awalnya hanya dimakan, bukan untuk diolah lalu diminum. Kebiasaan ini dipakai suku-suku di daerah Afrika. Biasanya, mereka mencampurkannya dengan lemak seperti mentega untuk dijadikan cemilan. Cemilan biji kopi ini dipercaya oleh orang-orang di sana sebagai penambah energi yang kuat. Kedua, kopi sempat dilarang di Inggris dengan alasan jika orang-orang berkumpul di tempat kopi atau kedai bisa menjadi sarana orang-orang untuk melakukan pemberontakan. Maka dari itu, tahun 1675, Raja Charles sempat melarangnya. Ketiga, asal Americano dibuat di Italia oleh para tentara Amerika. Pada perang kala itu, setiap tentara Amerika minum kopi hingga 17 kg kopi per tahun. Kejadian ini mendorong Angkatan Darat Amerika untuk memanggang, menggiling, dan mengirimkan biji kopi ke tiap markas tentaranya di berbagai belahan dunia. Keempat, menurut legenda, kopi ditemukan oleh seorang penggembala kambing bernama Kaldi di Ethiopia pada abad ke-9. Kaldi memperhatikan kambingnya yang tidak mau tertidur di malam hari dan menambah energik setelah memakan buah beri dari pohon kopi. Lalu seorang biksu setempat mencicipi minuman dari tanaman kopi itu dan menyadari bahwa dia tidak bisa tidur saat malam hari. Dari situ mulailah berkembang kopi yang kita kenal hingga saat ini. Kelima, kopi memiliki hubungan yang begitu erat dalam perkembangan Islam. Kopi telah ada di Timur Tengah sejak zaman Nabi Muhammad. Kopi menjadi sangat terkenal karena larangan alkohol dalam Islam membuat kopi minuman yang bisa diterima.
5: Pendengar dimanapun Anda berada pagi ini, terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Ribu Fendikul, kanal informasi dan inspirasi. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita ya di edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Selamat pagi untuk Anda semua. Sejumlah informasi dalam penyampaian warta berita sentral pagi ini dari Pro 3 Jakarta. Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami www.rri.co.id. Pagi ini juga pendengar ya, menemani beragam aktivitas Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja ataupun lagi mengantar anaknya ke sekolah. Supir-supir angkot juga yang lagi mengantarkan penumpangnya di pagi hari ini. Hati-hati dalam perjalanan Anda. Sejauh ini pendengar ya, di Bovendigo belum terlihat matahari bersinar. Sepertinya akan turun hujankah pagi hari ini? Nanti akan kita dengarkan info cuaca ya, disampaikan langsung bersama dengan perakirawan BMKG Tanah Merah. Sekaligus pendengar, tepat pukul 8 nanti akan ada program Sapa Upsell. Kita akan merilai Pro Satelit Merauke ya. Dan tema yang akan diangkat kali ini terkait dengan dampak investasi bagi pembangunan di Papua Selatan. Saat lagi pendengar, kami hadirkan tetap di 90,3 dan juga 97.

0: ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Eh, kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosata Rere Ibu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi ya. Pukul 7.42 menit waktu Indonesia Timur. Yang baru terbangun pagi hari ini juga pendengar ya, mungkin melihat air di bak dikarenakan kekeringan ataupun lagi musim kering, terpaksa harus menghemat mandinya 2-3 gayung mungkin ya. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar ya. Disyukuri saja, sepertinya semua ada waktunya ya. Nanti ada waktunya hujan, kita ngeluh lagi, bilang hujan so pernah berhenti. Dan sekarang pendengar ya, mungkin lagi memang waktunya untuk musim kemarau. Dan memang itu juga sudah disampaikan dari pihak BMKG juga pendengar ya. Jadi mungkin hikmah yang diambil adalah bisa lebih hemat air lagi pendengar ya. Tentu beberapa kendala seperti air sumur kering, kemudian juga petani mungkin mencari yang punya di peternakan juga yang mungkin mencari rumput sudah mulai kering, pendengar ya, rumput-rumputnya. Kemudian juga apa yang berdampak, tentu kesehatan juga pastinya berdampak pendengar ya, di tengah cuaca ataupun musim kering saat ini ya. Untuk itu pendengar ya, tetap waspada dimanapun Anda berada, dan Anda juga yang juga mungkin harus mengambil air bersih dengan melakukan perjalanan yang cukup jauh ya pendengar, memang tentu menjadi perhatian. Hanya memang pendengar di Bovendigul sepertinya hampir semua ya merasakan hal yang sama. Tentu sepertinya ada pilihan, kalau memang ada sedikit rezeki bisa membeli profil-profil air begitu pendengar ya. Jadi biasa berapa itu per berapa liter? Berapa begitu harganya pendengar di Bovendigul? Saya belum pernah membeli, jadi belum tahu ya harganya seperti apa. Tapi itu juga mungkin bisa menjadi opsi untuk Anda pendengar ya, di hari ini juga mungkin lagi kekurangan air. Dan jelang hari kemerdekaan juga pendengar ya, sepertinya hari ini ada lomba lari pendengar ya, yakni lari 5 km untuk putra tingkat SD, kemudian juga ada lari kilometer 5 km untuk putri tingkat SD juga. Kemudian lari 10 km juga putra tingkat SMP dan SMA. Lari 10 km juga ya. Ada umum, SMP, SMA dan juga putra putri tingkat umum juga. Mungkin lagi bersiap-siap ya. Bunda-bunda di rumah pagi hari ini mempersiapkan anaknya untuk mengikuti lomba di pagi hari ini. Sepertinya lomba pertama, perdana ya, diawali dengan lomba lari di hari ini Kamis 6 Agustus 2026 jelang nanti kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17. Sekaligus pendengar, di pagi hari ini kami hadirkan dulu sebuah pengumuman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul.

seluruh masyarakat Kabupaten Mufendikul. Pendengar, isi pengumuman dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 serta sebagai wujud partisipasi pemerintah Kabupaten Mufendikul melalui Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Mufendikul bersama UPTD Puskesmas Tanah Merah akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan telinga, hidung dan juga tenggorokan. Pendengar, yang akan dilaksanakan dari hari Senin hingga hari Jumat, yakni dari tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus 2026. Saudara, bertempat di UPTD Puskesmas Tanah Merah. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya, pendengar, kami hadirkan terkait dengan menindaklanjuti pedoman nasional peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan ini, Bupati Mufendikul mengimbau kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan swasta, serta seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Mufendikul untuk berpartisipasi menyemarakkan bulan kemerdekaan dengan ketentuan sebagai berikut. Pendengar, pengibaran bendera, yakni mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Kemudian memasang umbul-umbul atau atribut hiasan kemerdekaan di depan kantor, ruko, tempat usaha, dan pekarangan rumah warga. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian saudara dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas partisipasi dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Pendengar, demikian ya dua pengumuman pagi ini menemani beragam aktivitas Anda di hari Kamis ini juga ya. Mungkin pagi hari ini juga yang lagi menikmati sarapan ya, teh, kopi ataupun susu yang lagi dinikmati pagi hari ini ya. Selamat pagi untuk Anda semua. Sekaligus mendengar kita jelang program Sapa Apsel. Tepat pukul 8 kita akan merilai Pro 1 RRI Merauke.

Mudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Meremani beragam aktivitas Anda juga pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu info cuaca. Prakirawan Rizky pagi ini menyampaikan.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Pendengar, ada prakirawan Rizky dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah akan menyampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Kamis 6 Agustus 2026.
2: Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Povendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Saputra, prakirawan stasiun meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini Kamis 6 Agustus 2026 yang diperkirakan umumnya akan berawan, dengan detail waktu prakiraan kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Selanjutnya untuk siang hari sendiri cuaca diperkirakan akan cerah berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca akan berawan. Untuk parameter cuaca sendiri pada hari ini untuk suhu udara berkisar di 21 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar di 60 hingga 97% dengan angin bergerak dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.

menemani beragam aktivitas Anda di pagi hari ini. Berikut saat lagi kami hadirkan program Sapapsel, Suara Pemerintah Aspirasi Rakyat bersama Pro Satu RRI Merauke dengan topik edisi hari ini terkait dengan dampak investasi bagi pembangunan di Papua Selatan. Ada presenters Eligius Mahuse yang akan berbincang bersama narasumber Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Selatan. Saat lagi pendengar kami hadirkan tetap di 90,3 dan juga 97,5.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Pendengar, pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Berikut kami hadirkan program Sapa Apsel bersama Pro Sater RI Merauke pagi ini.
1: Dengar dan saksikan Sapa Apsel, suara aspirasi Papua Selatan. Suara aspirasi wujudkan solusi.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Merauke. Salam jumpa kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Merauke. Kami juga menyapa Anda yang berada di seluruh Provinsi Papua Selatan, Anda yang mendengarkan kami di Kabupaten Asmat, Anda yang mendengarkan kami di Kabupaten Mapi, dan juga acara kita ini atau dialog pagi kita hari ini disiarkan langsung juga oleh RRI Bovendigul. Suara aspirasi Papua Selatan. Seperti biasanya, kami mengajak Anda nanti untuk mendengarkan perbincangan kami. Sudah ada yang kami hadirkan pagi ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan, Bapak Petrus Asem, Sarjana Sosial MM. Selamat pagi Pak Asem.
3: Selamat pagi.
2: Salam sehat Pak ya.
3: Sehat.
2: Terima kasih sudah datang di studio kami.
3: Iya, terima kasih.

0: mungkin yang pertama bisa Anda jelaskan kepada pendengar kita Radio Republik Indonesia ini tentang apa sih tugas dan tanggung jawab pemenang di dinas yang Anda pimpin ini, Pak Asem.
1: Baik, terima kasih. Mengacu pada peraturan Gubernur Papua Selatan

0: salah satu SKPD urusan wajib di Provinsi Papua Selatan. Dinas Bina Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu memiliki dua fungsi utama. Yang pertama fungsi penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu, yaitu terkait dengan perizinan dan non-perizinan. Di mana tugas sehari-hari penanaman modal itu terkait dengan bagaimana investasi itu datang di Papua Selatan, dan perizinan itu bagaimana melayani izin terkait dengan perusahaan yang datang. Dan tugas-tugas itu dibagi untuk pelayanan tiap hari. Bagaimana investasi hadir di suatu daerah? Investasi itu tidak dipanggil oleh Papua Selatan, tidak dipanggil oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, tapi berdasarkan pada potensi daerah yang dimiliki oleh Provinsi Papua Selatan. Papua Selatan itu kaya akan potensi sumber daya alam. Makanya perusahaan-perusahaan yang sudah hadir banyak di Papua Selatan adalah perusahaan yang berusaha di bidang kehutanan, perkebunan, lalu pertambangan, perikanan, dan kelautan. Dari data yang ada, perusahaan di sektor perkebunan itu cukup banyak dan mendominasi di mana-mana. Seperti mulai dari Kabupaten Merauke itu pertama banyak, setelah itu Kabupaten Bovendigul, lalu Kabupaten Mapi, Asmat itu terlebih banyak itu di perikanan dan carbon trading, yaitu jasa lingkungan.
1: Oke, Pak Asim, kita ini kan termasuk daerah otonomi baru. Tentunya baru berjalan 2 tahun lah provinsi ini. Kita bicara soal investasi, tentu investasi yang tentunya berdampak bagi kehidupan masyarakat. Sesuai dengan kewenangan dinas yang Anda pimpin ini, investasi yang sempat Anda jelaskan kepada masyarakat kita ini, apa pengaruh investasi itu untuk masyarakat kita ini?
0: Baik, investasi itu kan masuk di suatu daerah itu diharapkan memberikan dampak. Dampak bagi masyarakat, pemerintah.

0: fasilitas dari pemerintah berupa izin dan memizin, berupa kebijakan, berupa keamanan, supaya situasi itu dia kondusif, investasi itu dia nyaman. Lalu dia punya kewajiban itu untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Jadi investasi masuk di satu daerah itu sebelumnya itu tidak melalui pemerintah, dia langsung ke masyarakat dulu. Dia melakukan pendekatan, apakah lahan itu cocok untuk dia atau tidak.
1: Masih ada yang kayak begitu di Papua Selatan, Pak?
0: Ada. Semua investasi masuk melalui prosedur seperti itu. Semua masuk melalui prosedur dan mereka menyentuh dengan masyarakat yang punya tanah seperti itu. Jadi mekanisme masuk investasi awal itu seperti itu, dan potensi itu baik ditawarkan atau dipromosikan, kita tidak menjual, tapi kita mempromosikan ini berkenan atau tidak, ini layak tidak, sesuai dengan investasi yang akan dibawa tidak. Kalau sesuai, akan dia datang. Karena potensi seluruh Indonesia ini ada di Kementerian Investasi. Okay. Lalu sekarang ini kan semua data potensi terupdate dalam sistem. Jadi kalau dia mau datang untuk investasi perkebunan, dia itu sudah tahu wilayah itu layak atau tidak, luasan untuk dia usaha perkebunan itu pas atau tidak. Begitu pun pertambangan, ketersediaan galian itu, emas itu, kandungannya itu berapa, jangka waktu itu berapa, dia sudah tahu, tidak melalui kita. Okay. Seperti itu.
1: Okay. Pak Sen, kita tahu bahwa Papua Selatan ini dengan 4 kabupaten ini mempunyai potensi-potensi sumber daya alam yang juga punya ciri-ciri khas tersendiri di masing-masing daerah. Apa yang paling menarik investasi para investor ini untuk berinvestasi di Papua Selatan ini? Apakah pertaniannya, kehutanannya, atau memang ada hal-hal yang lebih dominan di sini sehingga membuat mereka mau berinvestasi di daerah ini?
0: Baik, potensi unggulan di Papua Selatan itu pertanian, karena geografis Papua Selatan itu sangat mendukung di Papua Selatan. Jadi jumlah hutan yang berpotensi di seluruh Indonesia, Papua Selatan itu memiliki rating teratas. Sehingga wilayah Papua Selatan, sebaran hutan itu dia mendukung untuk potensi pertanian dalam arti luas, dalamnya itu perkebunan. Kita lihat perusahaannya eksis sampai pada hari ini, itu sektor perkebunan kelapa sawit. Dan perkebunan kelapa sawit ini perusahaan-perusahaannya sudah dari provinsi induk. Kita provinsi baru ini belum bisa, karena tadi Pak bilang 2 tahun. Kelapa sawit itu produksi itu 5 tahun minimal, itu baru ada petik buahnya.
1: Oke. Ini perlu kita beritahukan juga kepada masyarakat kita. Kalau ada investor yang ingin masuk ke Papua Selatan, izinnya itu melalui apa? Melalui provinsi atau pusat, atau bagaimana mekanismenya?
0: Ya, oke, terima kasih. Jadi mekanisme perizinan itu mengacu kepada PP nomor 28 tahun 2025 itu tentang perizinan berusaha berbasis risiko, di mana semua izin diproses melalui online civil submission OSS itu. Jadi orang itu bisa mengurus izin walaupun kewenangan

0: yang bisa urus ibu dari Jakarta di mana-mana, tapi BPNPTSP itu akan memverifikasi sesuai kewenangan. Di situ sudah dibatasi kewenangan. Di dalam sistem itu ada yang berisiko tinggi, berisiko sedang, dan ada yang berisiko menengah. Tapi itu berdasarkan kewenangan level.
1: Oke,
0: gitu.
1: Jadi kalau investor atau investasi itu berskala besar, misalnya kelapa sawit atau perkebunan-perkebunan ini seperti perkebunan tebu dan juga yang lain sebagainya, sebelumnya izin diajukan itu secara nasional atau memang langsung ke pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten, ataukah memang ada kolaborasi di antara pemerintah pusat kita, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kita ini, Pak Hasan?
0: Baik, kalau sektor perkebunan, kalau perusahaan itu areal atau lokasi yang dibutuhkan tuh masih membutuhkan pelepasan kawasan hutan, berarti dia datang memohon ke provinsi, lalu provinsi tidak menerbitkan izin, tapi memberi rekomendasi untuk dia urus di kementerian. Nanti kementerian yang punya kewenangan melepas atau tidak. Tetapi kalau hutan itu dia statusnya apel, areal penggunaan lain, itu berarti dia langsung masuk di sistem dan urus dengan kabupaten. Gitu, izin lokasi atau PKKPR sekarang diurus di kabupaten. Setelah itu dia lanjut dengan AMDAL, urus juga dengan kabupaten. Setelah itu, jadi kami itu di sidang AMDAL terakhir itu undang provinsi untuk memberi pendapat akhir. Tapi semua kewenangan ada di kabupaten. Setelah itu baru urus izin usaha perkebunan. Itu per sistem. Nah, itu nanti setelah itu dari IUP itu baru urus HGU.
1: Jadi regulasinya ada di mana kewenangannya itu?
0: Itu ada di PP nomor 28 tahun 2025. Sebelumnya PP nomor 5 tahun 2021.
1: Yang punya peran lebih besar di situ adalah pemerintah?
0: Pemerintah, tapi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat sesuai kewenangan yang sudah diatur.
1: Begitu. Baik, Pak Hasan, kita tahu bahwa kabupaten-kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan ini kan karakteristiknya berbeda-beda. Kondisi geografisnya juga berbeda-beda. Potensinya juga berbeda. Asmat, Mapi, kalau Asmat kita lihat dengan potensi perikanannya, Mapi sebagian potensi perikanan maupun juga perkebunan yang ada di sana. Nah, bagaimana PTSP sendiri melihat potensi-potensi itu untuk dikembangkan bagi kemaslahatan atau kemakmuran masyarakat-masyarakat di sekitarnya sesuai dengan potensi-potensi daerah masing-masing, Pak Sen?
0: Ya, terima kasih. Itu biasa kan ada investor yang berkomunikasi dengan kita. Lalu kami mengarahkan, kalau mau berinvestasi atau mau berminat, coba cek di kabupaten ini. Di misalnya di Mapi itu ada perikanan, ada keunggulan ikan yang ada di Mapi itu. Lalu di situ ada juga daerahnya juga tersedia dengan perkebunan. Nah, begitu di Asmat, di Asmat itu perkebunan kelapa sawit nggak bisa. Nah, di situ kita bisa mengarahkan kepada jasa karbon atau penjaga lingkungan itu. Lalu perikanan itu kita mengarahkan begini. Lalu Mapi itu perkebunan kelapa sawit. Lalu Merauke itu ke perkebunan kelapa sawit. Jadi kami hanya sebatas mengarahkan. Minatnya itu

0: dan layak atau tidak baru dia bisa menanamkan modalnya. Karena investor itu dia tidak mungkin merugi, pasti dia mau untung. Untung dari mana? Potensi yang dia mau tanam itu. Gitu.
1: Oke, okay. Baik Pak. Kalau kita lihat juga bahwa kita tadi ini kan bicara soal bagaimana dampak investasi buat pembangunan di wilayah Papua Selatan. Dampak itu tidak hanya untuk seluruh kabupaten ada, tapi yang paling prinsipil adalah dampak itu terhadap masyarakat-masyarakat kita, khususnya pemilik hak ulayan yang tanahnya digunakan untuk berinvestasi. Nah, dinas yang Bapak pimpin ini melihat, sudahkah dampak investasi itu memberi perubahan atau membawa dampak kemajuan bagi masyarakat-masyarakat asli kita?
0: Baik, yang kami jelaskan ini dari aspek aturan ya.
1: Okay.
0: Jadi tadi penjelasan kami awal bahwa perusahaan itu menganut hak, kewajiban dan tanggung jawab. Perusahaan perkebunan itu setelah mendapat perizinan, dia melakukan hak, apa kewajiban? Kewajiban itu begini, melakukan menjaga lingkungan itu, menjaga satu kesatuan sosial budaya. Di situ dari aspek penyerapan tenaga kerja, dari aspek penerapan plasma
1: kewajiban,
0: program corporate social responsibility, menjaga lingkungan itu, menjaga satu kesatuan sosial budaya. Di situ dari aspek penyerapan tenaga kerja, dari aspek penerapan plasma, program corporate social responsibility, ini kan menyentuh langsung. Jadi kalau plasma itu 20% dari luas AGU. 20% ini dikasih ke yang punya tanah.
1: Ini sudah berlaku ini di Papua?
0: Sudah ya? Itu aturan.
1: Okay.
0: Dia kasih ke yang punya tanah. Jadi kalau luas itu 30.000 di Hagiu, berarti mungkin dia mendapat sekitar 6.000 atau 8.000 hektar. Misalnya penduduk di situ itu hanya 10 marga atau 5 marga, itu baku bagi itu.
1: Okay.
0: Ribu itu. Jadi wajib, itu wajib.
1: Baik, Pak Asim, kita ini masih sering diperhadapkan dengan persoalan-persoalan di lapangan terkait dengan bagaimana hak-hak ulayat kita yang dipakai oleh para investor dan masyarakat adat kita ini juga masih kadang-kadang bersuara bahwa tidak diperhatikan hak-hak mereka. Menyangkut dengan itu bagaimana misalnya kita atau pemerintah atau dinas NPM menjamin para investor ini secara hukum, misalnya kepastian hukum berinvestasi di daerah tanpa persoalan-persoalan yang cukup mengganggu aktivitas mereka di daerah ini. Nah, kalau selama ini Anda melihat sih semacam gimana ini Pak Asen?
0: Iya, terima kasih. Investor ini masuk ke mana, mereka butuh kenyamanan, Pak.
1: Betul.
0: Butuh kenyamanan, makanya memastikan kepastian hukum. Lalu kepastian berusaha. Iklim itu harus menyenangkan dan menjamin, terutama faktor keamanan. Makanya investasi masuk itu wajib untuk melakukan pendekatan masyarakat, itu adalah hal utama.
1: Okay.
0: Seperti itu. Kalau mereka tidak melakukan pendekatan, lalu datang saja melalui tangan, melalui orang, melalui tokoh, itu yang selalu terbagus itu. Tapi kalau dia datang langsung kepada yang punya tanah, orang tidak ribut itu. Nah, lalu melakukan program plasma tadi bagus, terus CSR. CSR ini kan dia melakukan 4 bidang.
1: Ya.
0: Pendidikan, kesehatan, ekonomi, kerakyatan, infrastruktur, pendidik. Itu menjamin mereka tidak mungkin orang ribut. Lalu ketenaga kerja itu pertama. Jadi kami selalu mengarahkan kepada para investor mengambil tenaga kerja anak-anak yang punya tanah di situ. Karena kalau mereka sudah kerja di dalam, terhadap orang ribut. Karena kesejahteraan diukur dari harus penyerapan tenaga kerja. Seperti itu baru bisa ekonomi ini terjamin, anak-anak ini sekolah, itu baru diukur.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Baik. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Merauke, Anda masih bersama kami dalam dialog Suara Aspirasi Papua Selatan bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan, Bapak Petrus Asem. Dan kita masih membahas bagaimana dampak investasi bagi pembangunan di Papua Selatan. Dan Anda yang masih terus mendengarkan kami, pastikan bersama kami. Kami kembali setelah yang satu ini, pendengar.
2: 92,1 Prado FM, teman. 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Baik, pendengar, kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Merauke, dan kita masih dalam Suara Aspirasi Papua Selatan, masih bersama narasumber kita, Bapak Petrus Asen, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan. Pak Asen, tadi kita bicara soal dampaknya kepada masyarakat pemilik kartu layar. Tentu ada CSR tadi Bapak sampaikan, dan juga ada penyerapan tenaga kerja gini. Nah, selain dampak itu berimplikasi pada masyarakat, dampak lain yang dirasakan terutama buat pemerintah daerah kita apa sih, Pak?
1: Baik, terima kasih. Jadi investor masuk itu kan kita merunut kepada daerah-daerah lain ya. Daerah yang tidak ada investasi, daerah itu tidak maju. Daerah yang maju karena ada investasi. Itu kata kuncinya seperti itu. Dampak untuk Pemda, mereka itu investasi ini bantu, salah satunya penyerapan tenaga kerja itu membantu. Lalu aksesibilitas, mereka membuka daerah yang menjadi dulu tidak bisa tersentuh, dia bisa terbuka. Jual beli itu bisa akses perekonomiannya dia lancar. Lalu yang paling penting untuk Pemda itu pajak retribusi. Mereka itu taat. Jadi pajak retribusi ini mereka wajib itu hukumnya untuk membayar. Untuk Provinsi Papua Selatan, kami melayani izin dan non izin itu. Kita ada peraturan gubernur yang mengatur tentang konfirmasi status wajib pajak. Jadi sistem itu kita link dengan OSS. Jadi kalau ada perusahaan yang datang ngurus izin, kami memproteksi pajaknya, utang pajaknya. Terpaksa kami menyuruh dia bayar dulu. Setelah dia bayar, datang kasih tunjuk, baru kita tanda tangan dia puji. Nah, kalau dia tidak belum ada menyelesaikan kewajiban, kami tidak bisa melayani. Dan ini ada dalam tingkatan. Dia bayar itu untuk provinsi, ya yang punya pajak provinsi, untuk kabupaten yang punya pajak kabupaten. Dia pajak-pajak ini kan ada alat berat, MBLB, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Ini ada 7 jenis pajak untuk provinsi itu. Perusahaan diwajib bayar. Dan Papua Selatan itu punya alat berat itu terlalu banyak. Karena ada di tebu, ada di perkebunan kelapa sawit ini. Jadi investasi itu selain padat modal, diikuti dengan padat karya. Karya itu peralatannya. Seperti itu. Jadi membantu. Dampak besar sekali. Kita melihat kepada kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan, dia hanya bersumber pada anggaran pemerintah.
0: Baik. Pak Asen, kemudahan-kemudahan pemerintah daerah sudah memberikan kepada para investor yang ingin berinvestasi di daerah ini. Bahwa potensi kita beragam, potensi kita sangat besar di Papua Selatan ini. Kalau begitu, apa sebenarnya tantangan bagi investor ini yang ingin berinvestasi di daerah ini?
1: Baik, tantangan bagi investor ini tadi hak wilayah. Lalu yang berikut ini letak geografis itu, itu akan menyulitkan juga. Lalu aksesibilitas. Jadi ini wilayah yang dari tadi misalnya ada potensi yang ada di pojokan sini. Perusahaan mau berinvestasi, dia akan bangun sendiri menuju kepada akses yang sudah terbuka atau pelabuhan. Misalnya kelapa sawit begitu. Dia bangun di potensinya bagus di sini, tapi di situ tidak dekat dengan sungai atau laut, dia setengah mati. Akhirnya bisa dia tempuh dengan ratusan kilo memuat CPO-nya menuju kepada pelabuhan untuk muat. Itu adalah tantangan-tantangan. Lalu yang berikut itu, ya kita tidak pungkiri, tanah yang dia investasi ini orang punya tanah, itu masyarakat punya tanah. Dan kalau dia tidak melakukan pendekatan awal dengan baik, dengan kesepakatan yang baik dengan masyarakat yang punya tanah, itu dia kendala besar.
0: Kalaupun demikian, adakah pemerintah kita atau khususnya dari misalnya dinas yang Anda pimpin ini, adakah pendampingan kepada para investor misalnya yang ingin masuk ke daerah ini, misalnya bersama-sama dengan para investor ini untuk bertemu para pemilik hak wilayah ini, sehingga terjadi titik temu agar aktivitas misalnya investasi itu tidak bermasalah begitu.
1: Baik, jadi investasi dia masuk ini kan dia langsung ke masyarakat ini. Kami mendampingi dari aspek sosialisasi, aspek pendampingan. Tapi ada dalam level-level. Jadi kabupaten ini ada berperan di mana, provinsi ini berperan di mana, dan selalu menghadapi masalah. Itu mereka lapor ke kita. Nah, setelah lapor ke kita, kami selalu melakukan pendampingan dengan mengundang ke provinsi untuk kita pertemuan. Kalau kita, kami turun pertemuan di lokasi. Sehingga itu dia clear. Biasanya ini begini, hak mereka itu tidak dilakukan dengan baik. Hak masyarakat itu, uang permisi itu harus dilakukan dengan baik. Tumber crossing hasil kayu itu harus dibayar dengan baik, dihitung, dibayar baik. Masyarakat itu tidak ribut seperti itu. Jadi biasa Bapak itu bilang begini, investasi kamu datang ini, orang Papua yang punya tanah dianggap kamu punya bapak dan mama. Untuk itu ketuk baik, masuk di rumah itu tidur baik, bicara baik-baik, kamu jalan. Tapi kalau datang baik-baik, nanti di tengah jalan tuh kamu tidak baik, itu ribut. Kenapa ribut? Karena mereka punya tanah, wilayah yang dari tadinya itu menyediakan segala hal untuk mereka bisa mengambil secara bebas. Misalnya mau tebang sagu, tebang di situ, mau mancing makan, mancing di situ, cepat makan. Tapi begitu dengan kelapa sawit datang, alih fungsi, alih kehidupan, seperti itu. Sehingga mereka merasa ini hilang. Jadi kalau kamu tidak rekrut mereka kerja, kamu tidak lakukan program plasma dengan baik, kamu tidak perhatikan di program CSR, itu dan ribut itu. Nah, jadi izin begini, plasma itu yang punya tanah. Kalau CSR yang ada di atas wilayah itu, walaupun orang Jawa ada situ, orang Wamena ada situ, dia hak mendapat program CSR-nya. Tapi kalau plasma tidak, yang punya tanah,
0: yang pemilik,
1: pemilik tanah
0: yang digunakan untuk
1: investasi, yang dipakai untuk investasi. Kalau itu hanya 5 marga di situ, 5 itu pakai 6.000.
0: Begitu. Baik, selama ini apakah ada kolaborasi misalnya juga antar, tidak hanya dinas yang Anda pimpin, tapi menyangkut soal hak ulayat ini kan juga pasti keterlibatan lembaga masyarakat adat perlu juga dilakukan. Ini sudah dilakukan sama dinas yang Anda pimpin?
1: Kami menyampaikan bahwa kami hampir setiap bulan itu mendapat pengaduan. Jadi penyelesaian masalah itu bersumber dari laporan investigasi dari kami. Kita turun di lapangan lihat. Yang kedua pengaduan masyarakat. Yang ketiga pengaduan sendiri dari perusahaan atau pihak lain, misalnya NGO dan lain-lain, lapor ke kita, kami panggil langsung saat itu. Begitu, untuk kita duduk selesaikan caranya bagaimana. Begitu, karena kalau masyarakat sendiri kasihan itu.
0: Baik, Pak Asen, kalaupun dari penjelasan Anda ini, yang paling penting harus diperhatikan para investor itu apa ketika menginvestasi?
1: Harus clear and clean soal masyarakat adat punya tanah.
0: Jadi ketuk pintu dulu ke masyarakat pemilik hak ulayat, kalau misalnya ada kesepakatan, baru misalnya mengurus surat-surat begitu? Atau?
1: Ya.
0: Atau berjalan seiring?
1: Jadi orang Papua ini punya etika itu cukup baik. Dari Sorong sampai Merauke itu sama. Jadi kalau mas ini dari luar itu datang, tidak ketuk pintu baik-baik, orang tidak terima. Begitu. Kami ketuk baik-baik, minta permisi, ya Bapak, saya ini mau berniat untuk membantu Bapak dan saya kerja di sini. Orang terima itu. Orang Papua itu punya hati itu mulia sekali. Seperti itu. Tetapi baik, kalau datang dengan cara yang tidak bagus, itu dapat ribut juga, itu lebih luar biasa juga. Begitu.
0: Baik. Pak Sem, ada nggak investor atau ada investor yang juga sekarang saat-saat ini juga misalnya yang ingin berinvestasi ke wilayah Papua Selatan, khususnya mungkin di beberapa sektor itu, sudah berkoordinasi dengan pemerintah kita, pemerintah daerah kita?
1: Baik. Jadi selama kehadiran provinsi baru di sini, kami sudah melayani sekitar 3 tahunan. Itu perusahaan baru yang masuk itu ada 63 yang menggunakan hutan. 63 ini tersebar di 4 kabupaten. Nah, namun dilihat dari aturan, karena kehadiran PSN di Kabupaten Merauke, seluruh perusahaan yang sudah mendapat rekom di Kabupaten Merauke di hold di Kementerian Kehutanan, dihentikan, tidak diproses. Ada

0: Beli tiket konser malah boncos di biaya transfer. Pakai Krom. Gratis transfer ke bank lain 100 kali per bulan. Satset beres kan? Krom.
1: Pi dan ada di Asmat.
2: Terbanyak investasi di wilayah
1: Merauke.
2: Merauke ya.
1: Okay. Merauke pertama Berboven. Lalu dari yang sisa sekitar 48 ini tidak bisa diproses karena dia berbenturan dengan program nasional. Program nasional itu yaitu PSN cetak sawah, tebu, agrinas.
2: Artinya wilayah-wilayahnya itu digunakan untuk pemerintah untuk PSN ini, Pak ya?
1: Ya, khusus Merauke.
2: Merauke.
1: Merauke itu kan untuk PSN. Jadi 23 investor baru ini diproses di kementerian itu di hold, dihentikan. Tapi di tempat lain ini untuk menjaga kestabilan program nasional berupa agrinas, palma itu, ini dihentikan sementara dan tidak diproses. Seperti itu. Karena palma ini dia turun juga mengambil perusahaan-perusahaan yang SKPKH nomor 5 itu, tahun 24 itu. Dia mengambil perusahaan yang sudah punya izin proses sampai di mendekat HGU tapi belum tebang, itu dipala ambil semua. Sekitar 400 ribu hektar di Provinsi Papua Selatan yang nanti dikerjakan itu.
2: Baik. Pak Asim, kalau kita lihat ini kan rata-rata investasi atau investor yang masuk di kita ini banyak pada perkebunan, terus juga pertanian yang ada di wilayah ini. Kita juga tidak kalah punya daerah-daerah yang punya potensi terhadap peternakan. Ada nggak, sudah ada misalnya investor yang mau masuk ke wilayah kita ini menyangkut dengan peternakan sendiri, Pak?
1: Iya, terima kasih. Dari itu terbuka.
2: Oh, terbuka, Pak.
1: Terbuka, hanya belum ada investor yang berminat.
2: Okay.
1: Karena investor ini begini, ada peluang, tapi ada pasar. Peluang saja tapi tidak ada pasar kan susah dia. Okay. Seperti itu. Jadi itu yang masih di sini. Lebih secara umum di Papua itu belum ada.
2: Okay. Baik, Pak Asim, bagaimana pemerintah provinsi kita melihat perkembangan investasi di wilayah Papua Selatan ini ke depannya?
1: Ya, kita melihat kepada beberapa tahun ke depan itu bahwa minat investasi sekarang itu cukup baik. Hal itu dilihat dari keamanan Papua Selatan itu cukup baik, ketersediaan potensi
2: itu paling utama, Pak.
1: Iya, keamanan, Pak. Lalu yang berikut diikuti dengan ketersediaan potensi itu cukup bagus. Untuk itu kami selalu menghimbau kepada investor, ada yang datang konsultasi apa, ingat masyarakat itu ditempatkan sebagai sektor utama. Dampak utama masyarakat kalau tidak diatur baik, datang dengan berapa uang pun tetap pulang juga karena kepala sakit.
2: Oke. Pak Asim, adakah promosi-promosi daerah yang dilakukan dinas yang Anda pimpin ini terkait dengan investasi di wilayah kita?
1: Ya, terima kasih. Ya, kami tahun 2023-2024 itu kita melakukan promosi di beberapa tempat. Kita memperkenalkan bahwa ini Papua Selatan.
2: Oke.
1: Keunggulan-keunggulan yang kita miliki, potensi kita itu ini. Dan keunggulan potensi keunggulan yang dimiliki Papua Selatan belum tentu dimiliki daerah lain. Seperti itu. Jadi jika ada yang datang berminat, mereka menghubungi kami. Seperti itu. Kalau mau langsung kabupaten, silahkan menghubungi kabupaten. Kami selalu memberi ruang komunikasi. Jadi kita mengakses bahwa dari Jakarta tiba di Merauke itu berapa lama terbang dengan pesawat apa, setelah itu mau ke Kabupaten Bovendigul darat berapa jam pesawat dengan pesawat ini, kalau ke Mapi hanya dengan laut dengan pesawat, ke Asmat ya laut terus pesawat, begitu-begitu. Itu namanya memperkenalkan untuk investor supaya memudah, oh dia akan memilih, oh ya saya akan hitung begini-begini. Seperti data.
2: Pak, tugas dan kewenangan masing-masing ini kan ya tentunya dari provinsi dan juga kabupaten sendiri. Tapi tentunya satu tujuan bagaimana kita membuat para investasi atau investor masuk ini memberi dampak ya, kemajuan bagi daerah kita di wilayah Papua Selatan. Bagaimana selama ini koordinasi dengan PTSP yang ada di kabupaten-kabupaten ini, Pak?
1: Ya, kami selalu melakukan koordinasi. baik biasa setiap tahun itu kami ada event yang menghadirkan mereka.
2: Oke.
1: Okay. Jadi supaya kita bicara.
2: Event ini event apa ini Pak?
1: Biasa dialog investasi.
2: Oh, event dialog investasi.
1: Pernah kami undang RRI menjadi narasumber di apa nih keynote di sana. Lalu di situ kami bicara. Lalu kita komitmen tentang nilai investasi yang dibagi. Jadi investor masuk itu selain realisasi investasi bagus itu bertambah kepada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Papua Selatan sekarang itu kan 3,39% sekian. Dengan nilai investasi itu 10,237 triliun. Dan itu nomor 2 dari Papua Tengah. Papua Tengah itu dia unggul karena Freeport itu. Ya. Kalau Freeport tidak ada itu kita yang unggul. Kita unggul di sektor pertanian. Seperti itu. Jadi nilai investasi kita itu cukup tinggi. Dan target investasi secara nasional itu 1.905 triliun dicapai untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 8% itu. Gitu. Jadi masih

0: Shopping for tires used to really rub me the wrong way. That was before I went to TireRack.com. TireRack's tire decision guide made it easy to find the right tires. Talk about secret sauce.
1: You might ask, well, you bought them. Now, how are you going to put them on? No problem. Tire Rack has thousands of recommended installers. I chose one that does mobile installation. A technician brought the tires right to my house. He's installing them now.
2: Almost finished, Herb.
3: Take your time. I'm just marinating.
1: TireRack.com. The way tire buying should be.
4: Elektoral begitu, Pak?
5: Ya, pasti masih ada lah.
4: Oke, baik. Sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, apa yang masih ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Papua Selatan?
5: Terima kasih, Pak. Kami menghimbau bahwa pertama untuk investor, bahwa kalau mau berinvestasi di Papua Selatan dengan baik, yang pertama datang dan ketuk minta permisi baik untuk masyarakat, karena masyarakat yang punya tanah itu raja. Pakai tenaga kerja, terprioritaskan tenaga kerja lokal, orang asli Papua. Mendidik orang asli Papua itu akan 10-15 tahun akan menjadi direktur. Jangan hanya menjadi satpam atau menjadi buruh. Itu tidak boleh. Lalu kepada masyarakat bahwa investasi ini kalau hadir di suatu daerah itu sangat bermanfaat bagi kita. Kalau investasi itu dia hadir situ 10 tahun atau 20 tahun lalu memberi manfaat, lalu ada dampak di dalam, lalu dia keluar, itu pasti masyarakat sendiri yang rasa. Itu percaya. Begitu.
4: Baik, Pak Hasim, terima kasih sudah berbincang-bincang bersama kita di pagi ini. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir dan kita membahas bagaimana dampak investasi bagi pembangunan di Papua Selatan. Kalau ada waktu kita nanti berdiskusi-diskusi lagi tentunya di lain kesempatan dengan topik-topik yang juga tetap berbeda. Baik pendengar, kami akhiri dialog kita dalam suara aspirasi Papua Selatan untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Terima kasih.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti Sapapsel, suara aspirasi Papua Selatan. RRI Merauke.

Pendengar 90,3 dan juga 97,5 FM, pukul 8 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Rebo Pendikul pagi ini. Pendengar saya Indah Daria masih menemani Anda selepas tadi telah kita ikuti bersama dialog interaktif Sapapsel, dampak investasi bagi pembangunan di Papua Selatan. Kita merilai Pro Satria Rebo Merauke. Melanjutkan kembali pendengar ya, kebersamaan kita kurang lebih 10 menit lagi ya. Di pukul 9 nanti kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta sekaligus rekan Van Octavia selanjutnya menemani Anda nanti di

Tulus pagi hari ini ya dengan teh hijau. Biasa teh hijau untuk diet ya. Selamat pagi saja untuk Anda semua pendengar ya. Selamat memulai beragam aktivitas Anda atau yang sudah mulai sejak pagi tadi ya. Pupendigul pagi sudah menemani Anda tepat pukul 5 pagi tadi ya. Di saat mungkin Anda masih tertidur, kami sudah mengudara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya. Dan saat lagi saya akan pamit undur diri dengan Van Octavia menemani Anda semua nanti ya di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Beragam segmen juga tentunya akan hadir menemani Anda ya, dari pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selepas tulus dengan teh hijaunya pagi hari ini pendengar ya, menemani kesibukan Anda jelang akhir kebersamaan kita. Ada siapa selanjutnya akan menemani

Mereka diganti ya, bukan tua-tua keladi pagi hari ini sebagai penutup perjumpaan kita dan nona manis dari Anci pagi ini ya. Selamat pagi saja untuk Anda semua. Pendengar, satu tembang terakhir jelang penyampaian warta berita sentral Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Mereka sudah pukul 8:59 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus saya Indah dari pamit undur diri dari program Buf Dikul Pagi, rekan Fana menemani Anda. Sekaligus kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pagi ini menemani beragam aktivitas Anda. Saya pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Dari media yang berhormat di Jakarta, di Indonesia, di Warta Berita.
2: Momentum pertumbuhan dapat terus dijaga.
3: Hal virus negara agar menjadi ketaatan, agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
1: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
5: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Erlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
4: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
6: Secara umum, perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
5: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai 152,7 triliun rupiah atau